0: dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
1: Dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
2: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Flash, yang didukung oleh Bank Jakarta, membangun masa depan.
3: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, serial Harry Potter terbaru akan membawa penonton kembali ke tahun pertama Harry di Hogwarts dengan cerita yang diadaptasi dari buku Harry Potter and the Philosopher's Stone. Musim pertamanya akan terdiri dari 8 episode dan dijadwalkan tayang pada Natal 2026 melalui HBO dan HBO Max. Sementara dari berita entertainment, Ferry Salim resmi membintangi film horor Taiwan The Rogue Course 4 Kuntilanak sebagai ahli spiritual bernama Master Lin. Berkat karisma dan auranya, media Taiwan sampai menjulukinya sebagai Andy Lau Indonesia. Kita beralih ke berita sepak bola, Juventus dikabarkan berencana melepas bek Federico Gatti ke FC Porto di bursa transfer musim panas ini. Porto sendiri sudah mengajukan peminjaman selama satu musim dengan opsi pembelian permanen, tapi tawaran tersebut ditolak Juventus dan negosiasi masih berjalan. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
1: Kita masih bergerak terus, menemani lo ya, good friend, yes. Di Good Mood Club. Ada Ovi, ada Danar di sini.
0: Gua tadi sempat ngelihat ada satu postingan gemes banget nih anak ini nih, sumpah sama bapaknya.
1: Siapa,
0: orang
1: siapa?
0: Bandung, Aiden Rifandi sama bapaknya. Menurut gue ya, ini anaknya lucu banget, Vi. Lo lihat ya.
1: Coba. Oh, dia sepedahan bareng sama bapaknya. Oh, ini kontennya orang luar negeri ada
0: kayak gitu juga. Iya, kayak gitu juga. Gemes banget.
1: Oh.
0: Anaknya, maksud gue yang bikin gemes tuh adalah ketika anaknya itu bisa menyapa orang-orang di sekitar, tapi santun gitu loh, Vi, gitu.
1: Halo.
0: Ya. Akang titip ya gitu. Ibu
1: kayak orang lagi, dewasa
0: gitu,
1: ya.
0: Gitu, gemes banget. Anyway. Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado, kita lagi live di TikTok juga. Ada banyak teman-teman yang hadir di sini. Selamat pagi Nardi dari Jakarta Barat.
1: Halo. Terus juga sudah ada yang bergabung, Kang Rahmat gabung juga di sini.
0: Halo.
1: Ada Sari Anjana, ada Farideista, Jojo
0: dari Taipei,
1: ada Sheila.
0: Halo.
1: Terus juga ada Dendi. Iya.
0: Dari Jepang ya.
1: Ada Mika Tumewu.
0: Good morning.
1: Ada Sydney.
0: Halo.
1: Terus juga ada Eka. Baik, Kak. Halo.
0: Selamat pagi. Katanya on the way kantor BSD Tangerang Bogor lancar dan cerah today.
1: Keren banget, Baik, Kak, melewati semua provinsi ya.
0: Luar biasa. Ini ada yang udah lama enggak kita dengar loh suaranya, Vi.
1: Iya ya. Siapa tuh?
0: Ini loh, ini warga-warga Pasar Minggu.
2: Hello, Kak Danar, Kak Ovi. And welcome back, this is Beta. And today I'm gonna use English.
0: Oh, sure.
1: Oh, you wanna use English, sure. Okay.
2: And like usual, the Pasar Minggu traffic is still so slow traffic, I hate it.
0: Oh, you had it, the traffic in Pasar Minggu.
2: What? Like, just
1: today. Today?
2: It was so like tiring.
0: So tiring.
2: Because I get some into a case that like a really big case. There's police there. And I wanna request a song called Lemon Tang.
1: Oh, Lemon Tang.
2: This is my sister request, okay?
0: Your sister request.
2: And that's
0: okay.
2: All
0: bye. Okay.
2: Sheshe
0: ni.
1: Tahu nggak sih? Pasti lo nggak tahu kan Lemon Tang?
0: Apa tuh? Gak tahu.
1: Itu biasa. Itu sebenarnya kalau nggak salah kayak girl band gitu ya, if I'm not mistaken. Tapi disukain sama anak-anak seperti Golden.
0: Oh.
1: Jadi biasanya anak-anak cewek yang suka Lemon Tang.
0: Dari Korea.
1: Iya kayaknya. Iya ya.
0: Penasaran nanti gue coba cek.
1: Nanti coba gue cek deh dari mananya ya. Tapi anak-anak cewek tuh lagi suka banget sama itu. Anak gue terinfluence dari sepupunya yang perempuan. Jadi dia suka Lemon Tang dong, Lemon Tang.
0: Lemon Tangnya gimana?
1: Lemon Tang dong, Lemon Tang.
0: Tapi ya Vi ya, kalau ngomongin tentang kayak gini-gini, ini menarik menurut gue. Ketika ada sesuatu, apalagi momen ketika lo lagi ketemu sama orang gitu ya, bertemu dengan orang yang wawasannya luas. Menurut gue itu sangatlah menyenangkan. Ini konteksnya tuh mungkin ketika lagi pendekatan ya. Kan ada momen-momen ketika lagi pendekatan, lo pasti ngobrol dong sama orang itu.
1: Bener.
0: By text, by phone, atau ketika lo ketemu langsung.
1: Betul.
0: Ketika lagi ngebahas sesuatu, nyambung, wah menarik nih. Tapi kadang ada juga momen-momen dimana ketika lo lagi dekat sama seseorang, lagi pendekatan gitu ya. Ada split of second kayak, aduh gue hilang feeling lagi sama nih orang.
1: Tapi ngomongin soal lagu, temen gue tuh pernah gak jadi-jadian sama orang. Itu gara-gara cowoknya memutarkan lagu yang tidak semestinya diputarkan menurut temen gue.
0: Lagu apa kira-kira?
1: Lagu Taylor Swift.
0: Bukan berarti lagu-lagunya Taylor Swift jelek.
1: Enggak, jadi si teman gue ini perempuan. Dia merasa cowok yang sing-along dengan Taylor Swift membuat dia ill-feel. Alhasil dia kayak, enggak deh, dia suka Taylor Swift. Terus dia nyanyi lagi dengan semangat penuh, enggak dulu.
0: Oh iya, oke.
1: Akhirnya gak

0: jadian.
1: Oh iya. Tapi awalnya udah interest banget.
0: Udah lah itu oh. Itu lagi menuju di perjalanan dianterin pulang. Cakep lagi cowoknya.
1: Oh, oke. Mm. Oh, menarik, tapi menarik. Balik lagi, personal preference. Mm-mm. Kalau ngomongin tentang kondisi kayak gini, kita akhirnya jadi pingin nanya ke good friend. Mm-mm. Baik yang sudah menikah, atau mungkin yang sekarang sudah punya pasangan, uh-uh. Atau bahkan yang belum punya pasangan gitu ya. Uh-uh. Pasti kan pernah ada di dalam momen lo lagi pendekatan dengan seseorang. Uh-uh. Pingin tahu deh, momen ilang feeling lo terhadap mm-hmm. PDKT-an lo pada masa itu tuh apa sih?
0: Nah, dan ceritanya gimana boleh diceritain dong ke kita ya. Yo. Di 0811-887-8991 atau gabung aja di live TikTok kita nih.
1: Boleh banget, @DeltaFM. Teman-teman juga bisa mampir ke sosial media kita berdua, @DanerGumilang, @AstroVi. Selamat pagi, Kak Rahma Prasojo.
0: Halo.
1: Kita tunggu ceritanya, momen ilfil yang hadir ketika bersama dengan PDKT-an lo. Di Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. In the meantime, this is Arkarna, so little time.

0: Aduh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahalah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Yuk, seru-seruan bareng Delta FM di TikTok. Follow sekarang @DeltaFM.

0: Masih langsung dari Jalan Rumah Sakit Fatmawati nomor 7. Menyapa teman-teman semua dari Jakarta, Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Andai dari Gigi baru saja kita mainin.
1: Bener.
0: Andai aja tuh orang gak nyanyi lagu Taylor Swift dan nikah sekarang.
1: Aduh, dibahas lagi.
0: Gue udah tahu orangnya siapa, good friend. Why?
1: Enggak, gue kasih lihat cowoknya doang.
0: Tapi kan gue juga tahu orangnya siapa.
1: Belum tentu, belum tentu benar tebakannya.
0: Gue yakin.
1: Gue yakin. Anyway, ini ada Skyboy yang mau bilang katanya, "Hai Ovi Danar, mau share dong. Jadi ceritanya dulu tuh ilfeel banget sama cowok." Oh, ini balik ke ini ya, topik kita topik. Topiknya adalah pernah enggak sih lo ilfeel sama seseorang ketika lagi PDKT?
0: Dan karena apa gitu?
1: Dan karena apa? Nah, kalau sih gue agak curiga ya, namanya Skyboy tapi dia bilang katanya dia ilfeel sama cowok. Mungkin ini namanya dia pakai ini ya, akun anaknya kali ya.
0: Mungkin.
1: Yang suka makan pete. Jadi dulu pas kita PDKT makanlah di pecel lele kan, mungkin makan pete jadinya ilfeel.
0: Ya balik lagi, it's a personal preference sebenarnya ya.
1: Iya, padahal gue doyan banget pete.
0: Ya jadilah kita pesen ini semua lele tahu macem-macem. Terus dia sambil texting sih sebenarnya. Tapi gue yakin ya balik lagi personal preference. Kalau ngomongin tentang ilfeel, lo mungkin orang ngerasa kayak lo kayak gitu doang ilfeel. Ya balik lagi personal preference. Kalau misalnya itu ditanyain ke gue ya Vi. Ilfeel saat PDKT pernah ketika dalam sebuah obrolan yang diomongin tentang dia semuanya.
1: Oh,
0: it's all about me.
1: Itu namanya PDKT-nya bukan sama orang, sama orang NPD.
0: Maksud gue gini, betul yang namanya pendekatan itu kita we want to get to know each other really well gitu ya. Gak segitu deepnya banget, namanya juga baru PDKT dan apa namanya momen ketika lo sudah jadian. Untuk bisa mengetahui lo lebih lanjut itu menurut gue menjadi sebuah art tersendiri. Menjadi sebuah seninya tersendiri. Tapi ketika PDKT kayak lo lagi cerita, terus kayak, gue juga kayak gitu. Masa kayak,
1: capek.
0: Boleh saya dulu yang ikutan bercerita sampai capek. Ada di titik baru lo bercerita di situ gitu.
1: Tapi momen-momen itu sih. Ada yang membuat ilfeel. Kalau lo kayak gitu, pernah?
0: Pernah. Maksudnya itu cerita dari gue. Maksudnya kalau gue mostly ketika lagi pendekatan terus bertemu dengan orangnya mi itu gue agak lumayan oh good for you then gitu. Kalau lo?
1: Kalau gue
0: lu soalnya sama PDKT-an lo jadiin pacar sih.
1: Enggak dong.
0: Mau sehari dua hari enggak apa-apa, yang pasti jadi pacar.
1: Gue pernah sih dideketin orang. Tapi ntar lu ini, tapi bukan lu ya Nar.
0: Maksudnya
1: enggak, karena ini sesuatu yang
0: ini bukan lo ya Nar, gimana ya. Emang
1: karena ini sesuatu yang berkaitan dengan apa yang lo bawa setiap hari
0: adalah
1: jadi gue pernah ilfeel sama cowok yang bawa clutch. Soalnya kan kalau clutch lo anak muda, dia yang bapak-bapak gitu, lo tau nggak sih yang gede.
0: Oh,
1: aduh, gue langsung kayak kayaknya enggak deh gitu.
0: Tapi ya kalau gue sih ya balik lagi, clutch itu lumayan besar juga, jadi buat daripada gue bawa tas.
1: Iya benar, gue ngerti praktikalnya, cuman pada saat itu kayaknya, aduh baju lo juga gak cocok gitu.
0: Gak matching sama baju dan juga apa yang lo bawa gitu.
1: Iya, terus gue langsung kayak, aduh gue jadi ilfeel lagi, gak
0: style, dulu
1: gitu.
0: Sepele
1: sih ya.
0: Tapi gini, kalau ngomongin style, gue jadi keinget sama temen gue. Temen gue waktu itu lagi... Jadi gini, konteksnya ya. Dia lagi pendekatan, gue si cowoknya ini emang lagi habis event, Vi. Habis event kantornya gitu ya. Eventnya tuh kayak kostum-kostuman gitu. Dia tahu lah, tapi maksudnya ketika lo mau ketemu sama pasangan, mau PDKT-an lo, ya
1: ganti dong bajunya.
0: Ganti baju bisa kali. Pakai baju kodok, dia kayak terus jalan. Terus dia kayak dianya yang kayak gimana? Kita boleh enggak pakai
1: aku jalan sama Luigi.
0: Exactly, dia pakai baju Mario Bros. Maksud gua,
1: oh my God.
0: Ketika gua denger kayak gitu, ya emang lo nggak ada, maksudnya lo nggak mencoba untuk bilang sama dia kayak, ganti baju bisa kali gitu.
1: Bener sih, tapi gue juga kalau ada di posisi itu pasti gue ilfeel sih. Terus ada lagi another temen gue, ini juga lucu. Jadi dia lagi jalan berdua gitu, terus tiba-tiba si cowok ini kayak ngebuka kaca tanpa kayak ada apa-apa gitu, dia kayak pura-pura buang sesuatu. Temen gue udah ilfeel, apaan sih buang sampah sembarangan? Tapi kok pas dilihat nggak ada yang dibuang juga, kayak cuman kayak sosokan ngambil debu di mobil gitu atau rambut, terus dia kayak sosok ngebuang gitu. Pas ditutup masih ada sisaan bau kentut.
0: Lala,
1: temen gue akhirnya
0: oh my god,
1: Enggak jadi-jadian.
0: Aduh, tapi Allah.
1: Tapi kan manusiawi gimana dong kalau tidak kebelet banget?
0: Enggak dong, Pi. Enggak dong, kalau gua di dalam kondisi itu, ketika lo pengen menurut gue salah satu hal yang bisa ditahan tuh adalah kentut, Vi, masalahnya.
1: Iya sih, kalo mungkin dia udah gak bisa tahan banget kali ya.
0: Gak bisa, menurut gue gini, kalau ampas itu gak bisa ditahan-tahan. Kalau masih berbentuk gas, itu masih bisa lo masukin lagi ke dalam tubuh lo. It's a preference apakah lo mau keluarin atau enggak. Gak bisa, itu menurut gue gak bisa, gak ada alasan itu.
1: Kelepasan.
0: Enggak, bukan. Chester, kalau misalnya dia kelepasan, dia gak mungkin buka kaca.
1: Itu udah prepare ya, udah prepare
0: bahwa kayak, oh aba-aba, ancang-ancang gue mau ngeluarin gas di buka dulu, tuh.
1: Aduh, tapi kalau misalnya lo ada cerita juga nih, kayak tadi Kevin mau ceritain katanya di voice note, monggo banget.
0: Boleh. Jadi pertanyaan kita adalah, momen yang bikin lo ilfeel sama PDKT-an lo pada masa itu tuh apa? Bisa diceritain ke kita. Lo mungkin gini nih, please jangan sebut nama gue, silahkan.
1: Boleh.
0: Lo bisa mampir, tapi tulis itu di awal ya. Jangan tiba-tiba kayak lo udah cerita di tengah-tengah, jangan sebut nama gue ya. Jangan gitu. Lo kasih tahu itu di atas, biar kita sebagai teman lo di sini
1: jangan tahu ya.
0: Kita cuma tahu apa namanya ya, cutari.
1: Apa tuh?
0: Cukup tahu tanam dalam diri.
1: Cukup tahu tanya dalam diri.
0: 0811-8878-991 itu nomor wawanya kita. Atau bisa mampir ke TikToknya Delta FM. Kalau di TikTok lo cerita ketahuan banyak orang, ya silakan. Kalau misalnya memang mau mampir ke Wawa, silakan. Atau ke Instagram kita berdua.
1: Boleh banget. Atas Triovia dan Argumilang, kita tunggu.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: untuk yang terus bergerak, balik lagi bareng Danar Gumilang dan juga Astri Ovi. Pagi ini kita lagi ngebahas tentang ilfeel sama PDKT lo gara-gara apa?
1: Nah, kalau tadi kan kita udah sempat bercerita ya, ada yang gara-gara selera musik, kalau gue lebih ke selera berpakaian,
0: cara berkomunikasi,
1: terus ada yang karena ilfeel, ada yang makan pete lah, ada yang karena kentut lah.
0: Kang Rahmat ikutan bercerita lewat live TikToknya kita. Pagi Kang Rahmat, pernah PDKT-an dia, ada momen dia kayaknya
1: si cewek
0: mungkin,
1: ini
0: ya, si cewek ini kayak menghardik pengemis, mungkin marahin gitu kali ya, langsung bubar
1: atau
0: tuh
1: ngusir feeling gitu ya.
0: Ya ya ya, atau mungkin kayak ada pengemis yang lagi mungkin misalnya lagi makan bareng gitu ya, di satu tempat ada pengemis itu kayak mungkin kayak nggak yang bisa kali, mohon maaf mas nggak dulu gitu ya, mohon maaf Kang nggak dulu, tiba-tiba kayak boleh salah dikit nggak gitu, boleh salah aja nggak gitu-gitu kali ya.
1: Ya mungkin sih, tapi gue juga sempet tidak jadi sama seseorang itu juga gara-gara milih ini sih, milih apa ya, cases gitu loh dia.
0: Milih cases?
1: Enggak, jadi dia tuh cases gitu dari awal, kayak suspicious orangnya. Iya, kayak misalnya dari pemilihan, kayak kita ke bioskop, terus dia maunya yang horor, gitu. Terus milih-milih tempat duduknya kok di atas. Aku nggak suka nih yang
0: kayak
1: gini-gini.
0: Gitu ya?
1: Ujung-ujung gitu ya? Aku mau pulang. Aku langsung. Gue bilang nggak usah jadi nonton deh, nggak apa-apa, gue balik aja gitu. Terus akhirnya gue pulang.
0: Tapi emang menurut gue itu sih, ketika lo lagi nonton itu menurut gue salah satu momen entertaining bersama dengan PDKT-an, betul. Tapi ketika lo mau mundur-mundur di pojok-pojokan gitu kayak
1: apa deh?
0: Apaan sih gitu? Lo mau ngapain gitu? Lo mau diapain? Maksud gue kayak,
1: gue gak suka horor, gitu kan. Gue tuh gak suka horor, dipaksa nonton horor kayak gak mau.
0: Tapi maksud gue, ketika lo milih tempat itu menurut balik lagi ya, good friend ini buat yang mungkin masih muda gitu, masih di bawah kita usianya, belum punya pasangan, know your value.
1: Itu makanya gue ngerasa kayak aduh, value gue nggak di sini lagi, bye. Yeah, bye nih.
0: Exactly sih. Ini ada teman kita yang ikutan bercerita di wawanya Delta FM. Selamat pagi Indra.
1: Hai.
0: Momen yang bikin aku ilfeel itu ada dua pengalaman nih. Pas dulu pendekatan berasa cocok nih, terus pas nembak nih dia bilang mikir-mikir dulu. Pas cerita sama temennya, dia bilang kalau dia udah punya cowok, dan dia bilang dan dia nggak bilang gitu loh, kasih tahu gitu biar nggak ngegantung. Terus yang kedua, pas pendekatan cocok, terus dia tahu-tahu pindah, kita tetap ngobrol-ngobrol, nggak taunya dia hilang kabar, diinfo sama teman udah married, berasa majelep banget jadinya. Aduh. Sekarang udah bodo amat deh, dapat pacar syukur, ngejomblo ya udin. Sempet bete ditanyain keluarga nggak nyari pasangan gitu. Ya nggak apa-apa, mungkin emang belum ketemu aja Indra ya. Semangat Indra.
1: Yeah, semoga aman-aman aja ya percintaan di kedepannya. Ada siapa lagi nih? Ada Inan.
0: Hai Inan.
1: Inan Maria Kristi. Mau ikutan cerita, aku pernah ilfeel sama cowok pas dia PDKT karena dia bau badan. Oh, paling gak bisa sama orang yang bau badan.
0: Tapi ya Vi, gak tau ya lu setuju sama gue atau enggak. Orang yang odornya tuh kurang sedap, dia gak sadar kalau dia odornya tuh kurang sedap.
1: Kan kemarin Danang kan sempat kesini kan. Dia bilang bahwa di otak manusia itu tuh ada sesuatu yang kalau misalnya lo tuh udah terbiasa dengan wangian
0: odor
1: itu,
0: lo
1: tuh bahkan tidak mencium itu. That's why dia bilang kayak, lo tuh wangi lime, Vi. Kok gue gak nyium wangi lime? Iya, karena lo udah terbiasa mencium odor lo sendiri.
0: Iya.
1: Lo tidak sadar. Itu pun mungkin ngaruh juga ke orang yang punya bau badan.
0: Dulu itu
1: pernah
0: di kantor, di kantor ini ada yang kayak gitu. Dan memang dia gak sadar kalau odornya dia tuh gak,
1: oh gitu,
0: gak sedap
1: memang
0: odornya.
1: Harus sahabat terdekatnya sih yang ngomong pelan-pelan.
0: Akhirnya waktu, gak juga Vi, permasalahannya dia pernah kayak ibaratnya dapat kado tuh ini deodoran.
1: Oh.
0: Dia tetap kayak, dia ngerasa kayak, pernah gue pernah ngobrol sama dia, lo notice gak sih kalau misalnya aroma di tubuh lo tuh kurang sedap? Sadar kak, tapi emang gue kayak gini gitu. Oh lo imbres ya, tapi gak baik lo buat orang-orang di sekitar lo. Gak nyaman lo gitu. oh ya kak, besok-besok dia udah pakai parfum gitu kan. Tapi pakai parfum ketika lagi keringetan.
1: Ya, udah berpeliket tuh.
0: Gini, lo kalau misalnya memang naik motor, nyampe di sini, lo lap dulu badannya, lo bersihin dulu badan lo. Abis itu memang lo jangan pakai baju yang mau lo pakai dari rumah. Lo bawa dua baju. Lo nanti nyampe sini, lo keringin badan lo. Lo pakai deodoran, pakai parfum ketika badan lo lagi udah kering, jangan ketika lagi basah, apalagi sama keringet, nggak enak campurannya bro.
1: Tapi ya itu, kalau misalnya bukan sahabat terdekat yang ngomong tuh kadang nggak didengar.
0: Iya sih.
1: Harus yang benar-benar paling deket biar nggak ada sakit hati juga. Bener. Kan.
0: Ada Kevin nih.
1: Kevin, halo. Gue nepi katanya demi klarifikasi. Apa nih?
0: Selamat
1: pagi. Itu mah beda ya.
0: Yang sebelumnya. Selamat pagi Kevin.
2: Halo, selamat pagi. Good friend.
1: Hai.
2: Selamat pagi Danner Opi.
1: Halo.
2: Gue tadi masuk ke live-nya kalian, kayaknya seru banget nih tema hari ini nih. Dan gue juga pengen ceritalah kayak gitu ya kan. Ini ceritanya waktu masih gue zaman sekolah deh, kayaknya zaman SMA ya kayak ini banyak banget. Pokoknya cerita seru tuh memang banyak terjadi tuh zaman sekolah.
1: Betul.
0: Ini Wong Kito
2: Galo. Jadi saat itu tuh gue
0: di Palembang
2: dekat sama perempuan.
0: Oke.
2: Okay. Nah perempuan itu teman satu sekolah gue gitu di SMA itu, dan kita makin dekat lagi karena kita juga ikut dalam satu eskul yang sama.
0: Oke.
2: Okay. Kayak gitu. Nah, gue disclaimer dulu. Ini perempuan memang cantik.
0: Oke.
2: Okay. Memang jadi salah satu rebutan lah.
0: Kembang
2: salah satu
0: sekolah
2: yang
0: lah.
2: Disukain banyak pria di sekolahan gue itu. Karena dulu sekolah gue itu tuh ada SMP, ada SMA-nya gitu. Nah, dia dari SMP tuh udah di sekolah yang itu.
0: Oke. Okay.
2: Dan dari SMP tuh memang dia tuh banyak yang mau, banyak yang suka gitu. Nah, jadi singkat cerita, gue deket sama dia, akhirnya cuma flirting kayak gitu-gitu kan. Nah pas gue deket tuh, jadi kita sering bareng nih karena satu eskul itu tadi ya kan. Akhirnya gue ada kesempatan, ada satu momen di mana gue tuh punya kesempatan kayak duduk bareng sama dia, sebelahan sama dia, ngobrol-ngobrol.
0: Terus.
2: Itu gue inget banget lagi siang-siang hari, lagi panas-panasnya banget. Gue duduk di sebelah dia, dia sambil main handphone atau sambil ngapain, gue nggak tahu. Gue ngelihat rambutnya, di situ rambutnya itu banyak putih-putihnya.
0: Ketombean.
2: Akhirnya gue tegesin, ini
1: juga
2: bukan ketombe. Ternyata ini adalah salah satu binatang yang berkembang biak di dalam rambutnya. Telur kutu itu banyak banget. Gue sampai merinding, bahkan nih gue cerita aja nih, gue sampai merinding. Gue lihat, wah ini kayaknya sedikit apa ya, di situ pikiran gue bahwa ini perempuan kayaknya agak jorok deh. Dalam maaf banget kalau gue bilang kayak gitu. Di situ gue langsung ilfeel seada-adanya. Tapi gue bukan berarti harus musuhin dia, enggak. Tapi kalau untuk berteman buat ini ayo, tapi kalau untuk dekat buat jadi pacar, meskipun pada saat itu ya cinta-cintaan doang, kayaknya enggak deh. Gue pikir kayak gitu nih. Mbak Ovi, gak tau dah gue gak bisa berpikir lagi.
1: Aduh gue juga kalau jadi ada di posisi lo gitu ya, itu mungkin akan menjadi pertimbangan tersendiri. Karena mikirnya kayak, oh lo berarti jorok. Pasti kan kita konotasinya kesana kan.
0: Tapi kalau kutu, Vi,
1: iya itu bingung juga sih ya.
0: Gak, gimana
1: ya?
0: Lo gini, kalau gue juga bingung nih jadinya kalau ngomongin tentang odor sama kutuan. Kalau ada di dua pilihan ini, lo pilih mana?
1: Nggak mau pilih dua-duanya. Gue pilih lagu, Nar. Gue pilih lagu.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
0: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Semarang, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Kaligawe yang mengarah ke Demak terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di sekitar Jalan Majapahit yang mengarah ke Pedurungan. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di sekitar Jalan Setiabudi yang mengarah ke Banyumanik terpantau padat. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCA tiket.com travel fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
5: Halo sayang.
4: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
5: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
4: Iya sayang, dadah.
6: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Jenar Gumilang dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
6: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. A very good morning once again to each and every one of you who recently joined to this program. Asri, Ovi, dan Argumi yang still here.
1: Yes!
0: We're discussing about hilang feeling, you know. Hilang feeling ketika lagi PDKT bareng sama seseorang gara-gara apa. Tadi sebenarnya gue sama Ovi akhirnya bilang, ya memang ketika lagi pendekatan it's a personal preference. Ada yang mungkin aman-aman aja, ada yang mungkin menurut orang kayak no, that activity is not my cup of tea. Dari situ gue gak bisa dekat sama orang yang kayak gitu. Gue ya balik lagi sih sah-sah aja, karena balik lagi gini, kalau misalnya obrolan seperti ini pun juga bisa akhirnya jadi refleksi juga untuk kita, untuk gue pribadi lah yang maksudnya belum punya pasangan gitu, Vi. Maksudnya, oh ketika nanti pendekatan sama orang mungkin akan kayak gimana, harus bagaimana dan lain sebagainya. Walaupun ada yang ngerasa gini juga, loh kalau misalnya pendekatan, lo harus tahu dong gue kayak gimana, take it or leave it. Ya balik lagi ketika lo kayak gitu terus-terusan kan akhirnya jadi orang leave it terus gak sih?
1: Ya juga sih, tapi ya wajar kalau misalnya lo punya sesuatu hal yang menurut lo gak bisa ditolerir. Menurut gue wajar aja, karena siapa tahu ya kayak tadi Kevin kutu ya, gimana ya kalau misalnya harus terima apa adanya ya, susah juga ya.
0: Di sini
1: sudah ada yang bergabung, ada pejantan tangguh.
0: Wow,
1: di
0: good
1: TikTok
0: morning.
1: Live-nya kita at Delta FM. Gue kemarin lagi PDKT, kita nongkrong di kafe, tiba-tiba dia mengeluarkan sebatang sesuatu. Terus dia kebetulan bukan perokok, jadi kayak ya udah gue ilfeel.
0: Gue jadi dengar cerita salah satu orang yang gue kenal. Jadi dia gini, dia pendekatan. Jadi memang sebenarnya dia tuh bukan orang yang merokok gitu, Vi. Tapi sekitarnya dia orang-orang yang memang banyak banget orang-orang yang seperti itu gitu ya, mau vaping, mau merokok dan lain sebagainya. Terus dilalah dia gini, dia tuh tipikal di industri gue banyak yang seperti itu. Gue ya udah, gue memposisikan diri kalau misalnya gue nggak suka orang lagi melakukan kegiatan itu, gue akan cabut gitu ya, lagi PDKT-an. Kucuk mau dianterin kan pulang, cak udah di mobil, tiba-tiba dia ngeluarin vape di dalam mobil.
1: Di mobil lagi.
0: Dia langsung kayak, aduh agak gimana gitu, pusing. mau bilang nggak enak karena dia mobilnya si orang ini, coba kayak, ya udah dari situ nggak dilanjut lagi.
1: Ini ada Bunga juga nih yang cerita ya, dia pernah ilfeel pas PDKT dulu, pas udah selesai makan, si dia itu, si doinya, sendawa, terus ngorek-ngorek giginya gak ditutupin tangannya.
0: Aduh ya Allah.
1: Terus ngelakuin itu santai banget lagi, gak tahu kalau guenya ilfeel kata dia.
0: Aduh ya ampun, agak lumayan geleh ya.
1: Iya sih,
0: ada lagi
1: jujur.
0: Gak
1: Terus juga Mbak Nova bilang katanya pada masanya ada dia ke PDKT sama orang. Terus si orang ini tuh kayak gak ngerti bahasa pada umumnya yang digunain sama anak kuliah pada masa itu. Terus dia bete karena berasa kayak harus jelasin ke anak-anak. Ya juga mungkin kalau jadi, mungkin kalau di suasananya sekarang ini yang kayak iya POV gue misalnya lagi cerita. Terus nanti lo nanya POV apaan gitu, point of view. Terus kayak iya kan ILY banget ya, ILY apaan, I love you, gitu. Jadi kayak capek juga ya ngejelasinnya ya satu-satu ya. By the way, Mbak Devi, terima kasih banyak kopinya sudah kita terima.
0: Terima kasih banyak Mbak Devi untuk kirimannya. Tapi ini kalau ngomongin tentang bercerita, sebenarnya tadi kita ngajakin teman-teman juga untuk bercerita bisa ke DM Instagram kita.
1: Betul.
0: Ada beberapa juga yang mungkin sudah hadir ke Instagram kita berdua nih, good friend. Terima kasih banyak untuk ada teman kita, Raka.
1: Hai Raka.
0: Gue pernah PDKT, awalnya intens banget, chatan setiap hari, sampai akhirnya gue ketemu nih beberapa kali sama dia. Gue udah mulai suka Narvi, sampai suatu hari teman gue bilang, bukannya dia masih pacaran ya sama orang yang dia kenal. Gue cek Instagramnya dan ternyata benar, foto sama pacarnya masih ada semua. Pas gue tanya dia bilang, udah gak nyaman sama orang ini, tinggal putus.
1: Lah, aduh, belum putus dong berarti.
0: Ini apa? Itu.
1: Sebel.
0: Jadi kayak, oh wow, aku dijadikan sekoci. Kamu putus, kamu bersama dengan aku.
1: Aduh, nanti di sekocinya ada yang teriak lagi, Jack. Jack. Come back. Jack. Jack.
0: Tapi sebenarnya gini, gak tutup mata juga banyak orang-orang yang kayak gini, Vi.
1: Kayak gini tuh maksudnya punya plan B.
0: Punya plan B. Punya cadangan. Pemain cadangan ada. Tapi maksud gua berani banget dia bisa blandly bilang bahwa iya gue masih sama dia, tapi sebentar lagi akan putus kok.
1: Mungkin cewek itu punya soundtrack.
0: Adalah
1: lagunya Titu. Ku punya lelaki cadangan. Ya, aku sudah pernah bilang.
0: Stop dah.
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
4: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, WhatsApp sedang menguji fitur scam alert untuk membantu pengguna mendeteksi chat yang diduga sebagai penipuan. Fitur berbasis machine learning ini akan memberikan label atau peringatan pada pesan mencurigakan tanpa mengorbankan privasi pengguna. Sementara dari berita entertainment, film animasi K-pop Demon Hunters berhasil bertahan selama 63 pekan berturut-turut di jajaran top 10 Netflix global. Pencapaian ini semakin memperkuat popularitas film yang menggabungkan dunia K-pop dengan kisah para pemburu iblis tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Lautaro Martinez membenarkan dirinya sempat diminati oleh Barcelona di bursa transfer musim panas 2026. Meski begitu, kapten Inter Milan tersebut memilih bertahan karena ingin terus membela Nerazzurri dan merasa bahagia bersama klub asal Italia tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Sesap Indonesia.
1: Luar biasa, selamat pagi Sesap Indonesia.
0: Aduh, Sesap ya, se-Indonesia, se-Indonesia. Indonesia, aduh, enak banget. I love.
1: Ini tuh kayak nikmat Tuhan manakah yang kau dustakan, tau gak lu?
0: Terus gue baru mencoba si ini barunya ya.
1: Yang madu ya?
0: Enggak, ini tuh barbecue. Jadi kan biasanya pakai sambal luwak kan. Enak banget. Cuman gue kayak tadi lagi pengen pedes-pedes banget nih, terus kayak pengen saus barbecue. Enak ternyata, jadi smoky.
1: Luar biasa.
0: I love.
1: Makanan aja lo kasih kecap, apalagi lo kasih barbecue, udahlah best. Anyway, selamat pagi buat teman-teman semua yang baru saja bergabung bareng sama Ovi, bareng sama Danar di Good Mood Club pagi hari ini. Sudah sarapan?
0: Kalau belum, ayo sarapan.
1: Kalau misalnya belum juga, mungkin bisa ikut topik kita di pagi hari ini.
0: Iya benar banget, kita lagi ngebahas soal ilfeel-ilfeelan nih ya. Pernah gak sih good friend, lo ngerasa ilfeel ketika lo lagi PDKT sama seseorang? Apa sih yang bikin lo ilfeel? Momen ilfeel lo seperti apa? Boleh diceritain kesini ya.
1: Tapi ya, gue tuh salut lo sama orang-orang. Ibaratnya kan it's a pop culture gitu ya. It's a pop culture ketika kita ngomongin tentang dunia percintaan, ada istilah-istilah tersendiri di dalamnya. Kayak misalnya ilfeel, hilang feeling. Terus juga kayak
0: PDKT, pendekatan.
1: CLBK. Celbek ya, celbek. Cinta lama belum kelar. Terus habis itu mungkin ini, apa namanya, kalau misalnya orang yang suka banget sama orang, sama seseorang, sampai kayak mau ngelakuin everything I do it for you.
0: Apa itu?
1: Baper.
0: Oh, baper.
1: Bawa perasaan, baper gitu kan ya.
0: Iya.
1: Dan lain sebagainya.
0: Anyway, Backstreet tuh.
1: Iya benar.
0: Boys,
1: it came over me in a rush. Itu Blackstreet, sorry.
0: Iya. Makanya gue kayak
1: Butterfly era, love bombing dan lain sebagainya. Tapi yang kita bahas kali ini tentang
0: ilfeelnya.
1: Momen ilfeel sama PDKT-an lo gara-gara apa? Ini ada teman kita yang ikutan bercerita, ada Marisa.
0: Marisa. Au. Sorry. Halo Vidaner, gue sih agak kurang suka sama cowok yang maunya dibayarin doang. Ah, true lagi. Gak ada kerjasamanya, kayak kutu aja gitu, no effort, dan gak bisa dikondisikan pakaian kalau di suatu tempat event dimanapun, paling yang gak rapi, sama yang ditambah lagi dia gak suka juga preferensinya sama yang perokok. By the way, gue pernah banget lagi ilfeel sama orang urusan bayar-membayar, tapi bukan karena dia minta dibayarin, justru karena dia insist banget mau bayarin gue. Terus akhirnya gue jadi, ya maaf banget ya nih.
1: Padahal
0: karena
1: waktu itu
0: gue benar-benar satu kali ngedate udahan.
1: Padahal waktu itu lo mau dibayarin apartemen, mau dibayarin kuliah.
0: PDKT mah gadun gue. Bukan.
1: Ani-ani ternyata.
0: Jadi ada lo waktu itu anak pengusaha yang mendekati gue. Itu juga gue ilfeel gara-gara jadi kita makan di suatu tempat, ngedate lah intinya, karena dia bilang yang kayak ayo keluar bareng sama gue berdua. Ya apalagi sih kalau enggak ngedate ya kan. Udah tuh.
1: Lo diajak keluar bareng.
0: Keluar makan, ngedate gitu. Terus dia insist banget bayarin gue, terus dia kayak pas gue lagi ngeluarin dompet pada saat itu kan masih zaman cash ya, sorry guys, ini langsung ke tahun-tahunnya ya.
1: Pada masanya.
0: Gue ngeluarin dompet, gue mau bayar, terus dia bilang gini kayak, enggak, kalau cewek sama gue tuh gak boleh ngeluarin duit speser pun, dia bilang
1: sama gitu. Sama gue? Kalau cewek sama gue?
0: Maksudnya cewek?

0: Cewek tuh selalu, nggak, iya ambigu kan. Tapi maksudnya kalau gue sih ngerti lah, lah ya konotasinya dia pasti adalah
1: laki-laki yang harus
0: iya maksudnya gitu,
1: atau pasangannya atau orang yang lagi dekat sama dia, paham.
0: Iyalah, gue dari kuliah udah kerja, jadi gue ngerasa kayak apa lu?
1: I can pay my own bill. Iya, hello gitu bener. Ya iya sih
0: itu aku
1: nggak dinyalain, bilang lo halo lo dari dadah dulu di kamera biar bisa kita naikin mic-nya.
0: Kenapa
1: jadi nggak nyala juga mic lo?
2: Ada beberapa orang gitu tuh pride sebenarnya.
0: Oh, jadi katanya Chester itu kayak ngebayarin cewek tuh buat pride-nya biar nggak ini. Tapi kan gue bilang pada saat itu, ya udah gini, kalau misalnya mau ya kita bayar patungan aja. Atau gue bilang kalau misalnya lo mau bayarin di sini, abis ini kita kemana, gue yang bayar, gue bilang gitu. Karena gue nggak mau intinya pure dia yang bayarin.
1: Iya. Paham. Kalau ngomongin tentang itu orang pride untuk ngebayarin pasti. Tapi maksud gue ketika dikomunikasikan kan itu lebih enak ya. Tapi ketika kondisi yang Ovi hadirkan itu, menurut gue kayak halo, ini ada Okta. Menurut
0: gue menarik sih. Okta _09 di TikTok live-nya kita. Aku pernah baru 3 kali ketemuan nih. Terus tiba-tiba dia mention mau pasangan yang bantu aku untuk cicil rumah bareng. Ya kalau misalnya pasangannya jadi sih, suami istri gak apa-apa ya. Cuman masalahnya kalau udah dari pacaran nyicil bareng sih kayak thank you.
2: Terlalu kecepetan mas itu mas. Ntar aja harusnya udah nikah baru.
1: Padahal kalau jadi hal itu gak perlu bilang gitu. Pasti aku bantu S jadi pasangan.
0: Bener.
1: Mungkin dia udah terlanjur KPR gitu ya. kayaknya nggak bisa nih kayak nyari pasangan yang bisa bantu untuk cicil rumah. Halo. Ini ada yang ikutan bercerita.
0: Siapa tuh?
1: Ada Celine, selamat pagi.
0: Hai Celine.
1: Dia PDKT-an dengan seseorang. Awalnya tuh seru, Vinar. Tapi lama-lama kok selalu dikaitin ya sama mantannya.
0: Ah, oh, belum bisa move on tuh dia.
1: Gua bilang suka sushi, dia cerita mantannya suka sushi. Gua bilang mau ke Bali, dia cerita dulu sering ke Bali sama mantannya. Bahkan satu kali handphonenya bunyi, ternyata chat dari mantan dan dia langsung senyum-senyum. Gua akhirnya bilang, kayaknya lo belum selesai ya sama masa lalu lo. Gue gak mau jadi orang baru yang cuma dibanding-bandingin sama mantan.
0: True, gitu. Itu lo akan jadi bayang-bayang terus, capek.
1: Benar sih, iya. Ada Fajar juga, selamat pagi.
0: Hai,
1: hadir
0: Fajar
1: di DM Instagram nih. Dia bilang katanya pernah lagi pendekatan, udah sekitar 3 mingguan. Terus tiba-tiba dia cerita lagi butuh uang dan nanya boleh pinjem gak?
0: Hah? Oke. Terus dikasih gak?
1: Gue nolak baik-baik karena nominalnya lumayan besar. Setelah itu sikapnya berubah dan dia bilang, kalau lo serius sama gue harusnya mau bantu.
0: Hah?
1: Di situ gue langsung ilfeel, baru PDKT udah dijadiin tes keseriusan lewat uang. Gue langsung cabut lah.
0: Iya sih, tapi banyak juga kan yang love scam kan kayak gitu.
1: Iya benar.
0: Jadi dibikin suka dulu, dibikin sayang dulu apa segala macam. Bahkan gak banyak yang, gak sedikit yang jadian dulu. Abis itu minjem ini, keluarga sakit, ini harus ini apa segala macam, akhirnya puluhan juta keluar.
1: Gue kayaknya udah mulai dalam fase ketika gue lagi dekat sama orang ini, gue harus tahu orang di sekitar lo siapa aja. Karena balik lagi sih, kalau gue sangat percaya bahwa you are what your circumstance is. Jadi kayak lo adalah orang-orang yang ada di sekitar lo. Akan kelihatan nih, sekitar lo nih kayak gimana. Itu akan mempotret diri lo tuh seperti apa.
0: Betul, true. Sama pentingnya kita kenal sama orang-orang di sekeliling dia juga adalah, jadi ketika ada yang kayak gini-gini nih, kita bisa konfirmasi.
1: Bener lagi.
0: Iya, jadi kita bisa menang, ini bener gak sih dia kayak gini? Enggak, itu mah dia cuman gara-gara judol misalnya gitu.
1: Pusreng gitu ya. Beli diamond. Anyway, buat teman-teman yang mungkin mau ikutan bercerita juga sama kita, momen lo pernah hilang ill feeling sama PDKT-an lo pada masanya, boleh banget diceritain ke kita. Ini buat yang udah punya pasangan, buat yang punya pacar, sekarang ini sudah punya pasangan, atau mungkin yang belum punya pasangan mau ikutan bercerita, silahkan.
0: Boleh.
1: Ke WhatsApp-nya Delta FM ya.
0: Boleh banget di 0811-8878-991 atau bisa mampir ke live TikTok kita di
1: @DeltaFM atau bisa mampir ke Instagram kita berdua @danargumilang atau @astriovi. Kita tunggu ceritanya ya.

0: dan Astri Ovi masih nemenin kamu kok. Di sini aja ya.
1: Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Masih bersama Astri Ovi dan Argumila, Good Mood Club kembali hadir lagi. Kita masih di satu pembahasan ya, tentang percintaan tentunya. Karena dari tadi tuh kita lagi ngebahas soal momen ilfeel lo ketika lagi PDKT. Mungkin bisa karena perlakuannya, mungkin bisa karena perkataannya, mungkin bisa ilfeel juga karena sifatnya. Atau bahkan ada beberapa orang yang bisa ilfeel tuh karena bentuk tubuh. Jadi misal kenalannya tuh dari online. Angle-nya pas nih 360, misalnya. Ya. Oh, ternyata terlalu kurus atau bahkan terlalu gemuk.
1: Atau bukan itunya.
0: Atau mancung, enggak mancung.
1: Terlalu editan foto yang ada
0: Oh iya. Bisa jadi juga kayak gitu.
1: Karena pernah ada di momen itu, Vi. Gue pernah cerita ini sebenarnya pada masanya lagi siaran. Temen gue ketemu sama orang lewat sosial media. Bukan sosial media, lewat dating apps. Pas udah janjian nih, mau kopi darat. Anjay, kopi darat gitu, gak ada ketemuan gitu-gitu. Terus habis itu, dia udah datang duluan. Habis itu kayak ketemu orang ini, kayak nyapa. Yang gue pengen gue temuin orangnya ini.
2: Padahal orangnya sama.
0: Iya. Dia tegesin sama teman lu?
2: Tegesin. Ya Allah.
1: Kok beda ya? Yang pengen gue temuin orangnya ini. Terus orang ini gak? Mana gitu. Oh iya, aku ini. Oh, tapi aku pengen ketemu orang ini. Thank you banget ya udah ngeluangin waktunya ya. Cabut.
0: Ya.
1: Aduh. Loh iya dong, maksud gue kayak.
2: Iyalah.
1: Lu mau daripada mau, kalau teman gue sih alasannya daripada gue buang-buang waktu. Iya. Beda orang. Beda orang, bro.
2: Mungkin di foto morning light pas ketemu.
1: Beda orang, Ches.
0: Buset. Oh, bukan editan, beda orang. Jahat juga dia.
2: Terlalu lama tuh editnya. Ya.
1: Jadi kayak, wow. Dan pernah ada cerita juga. Jadi orang pingin ketemu sama orang lain. Ini waktu zaman gue masih siaran cerita lagu cinta malam-malam gitu kan. Jadi dia ketemu sama orang. Jadi orang ini portraying. Oke, okay, lo mau ketemu, lo mau gue yang berhubungan sama lo. Tapi ternyata Chester yang pengen ketemu sama lo. Gue pengen ketemu sama lo karena gue pengen kenalin lo sama temen gue. Ini orangnya.
0: Ih, repot.
2: Oh, agak-agak macomblang ya.
1: Bukan masalah agak-agak macomblang, itu ngeselin. Iya, maksudnya iya, kayak lo udah halo-halo.
0: Karena kan udah
1: deket
0: berdua.
1: Maksud gue kayak, lo kalau di posisi kayak gitu gimana?
0: Iya, bingung juga sih. Tapi kan masalahnya memang biasanya macomblang yang jadi sama orangnya.
1: Kalau...
2: Kejadian lagi.
1: Ini ada Win Wi yang ikutan bercerita di WhatsApp Delta FM.
0: Iya, hai Win. Dia bilang katanya ilfeel waktu PDKT karena dia tuh perokok, suka bayarin, kalau kita yang bayarin dia enggak suka. Terus dia awalnya tuh enggak mau deket sama teman-teman aku dan dijauhin, tetap aja mendekat. Sekarang jadi suami aku. Sekarang semua aku yang atur katanya.
1: Lo stop di situ ya, kawin ya. Stop di situ ya. Ada yang kita bercerita lagi nih.
0: Selamat pagi.
1: Sebentar.
0: Ada oh Mas Ian. Mas Ian, selamat pagi. Baru sampai kantor nih setelah kemarin-kemarin off karena harus rehat. Jujur Li, masih lemes apalagi ditambah dengan sarapan bubur beras merah kencur plus sambal teri Medan. Nah, dulu pernah PDKT ke perempuan, awalnya ketemu biasa aja, tapi pas PDKT ternyata doi cerewet. Awalnya maklum karena perempuan kan harus menghabiskan 13.000 kata setiap hari ya. Tapi hal yang enggak perlu dikomentari keluar dari bibirnya, even itu enggak ada hubungannya dengan dia dan lingkungan sekitarnya. Enggak sanggup sih, akhirnya cabut deh ngejauh.
1: Iya sih, agak lumayan enggak ngenakin ya. Ada teman kita juga yang ikutan bercerita, selamat pagi Maharani.
0: Maharani. Hai, mau ikut sharing dong. Baru bulan lalu kenal sama dokter dari dating apps. Jalan 3 minggu kenal, kita janjian buat ketemu yang kedua kalinya. Dan dia tuh ide mau jemput ke rumah dan gue oke aja. FYI, dia dari Setiabudi dan rumah gue di Pasar Minggu. Begitu 2 jam nunggu, pas dia sampai dan ketemu, dia marah-marah ribut karena katanya jalan masuk rumah gue kecil banget.
1: Astaga Tuhan, gue pernah denger cerita kayak gini.
0: Mukanya senep banget dan akhirnya dia cuma mau ke Mac di deket situ lah. Gue gak makan dan gak lama gue pesen Grab buat balik pulang sendiri. Asli drop banget karena kena mental gue katanya.
1: Gak, tapi maksud gue kan dia yang udah willingly untuk jemput. Tapi gue juga pingin tahu juga sih Maharani. Kagak bisa kesana lain, patah Chester. Lo tenangin diri Chester. gue lebih takutnya, gue jadi penasarannya adalah Maharani sempat share nggak ke dia kalau lo kalau mau jemput ke rumah gue agak lumayan susah nih untuk misalnya masuk kendaraan misal kayak gitu. Ada komunikasi itu dulu atau enggak? Karena kalau misalnya memang itu ada komunikasinya sih, menurut gue menyebalkan ya. Mau tapi profesi apapun itu.
0: Enggak, lo kan baru kenal juga anyway. Enggak, yang kayak gitu kan enggak apa-apa ya, dipendem aja di hati.
1: Iya. Ya mungkin dia punya baggage yang belum dia relieve. Mungkin di rumah sakitnya lagi kena omel sama senior-seniornya ya.
0: Iya, mungkin kata gue sih suruh ikutan aja ini menurut gue suruh ikutan hari Senin ngobrol sama psikolog.
1: Halti plong. Benar. Ini buat good friend yang baru gabung boleh banget loh ikutan bercerita di sini 0811-8878-991. Ada Intan yang ikutan bercerita, Vi.
0: Ada Intan.
1: PDKT sama satu cowok. Jujur enak banget diajak ngobrol. Tapi lama-kelamaan hampir semua topik dibawa ke arah seksual. Gue udah berapa kali bilang gak nyaman, tapi dia tetap ngulangin dengan alasan cuma bercanda. Buat gue masalahnya bukan topiknya, tapi dia tidak menghargai batasan gue. Akhirnya gue pilih berhenti dari hubungan ini.
0: Gak suka, kayak gitu gak mau.
1: Iya sih, karena kita sempat ngebahas juga tadi kan ya, know your value, which good. Kita dipertemukan dengan orang-orang yang seperti ini dan juga akhirnya tahu bahwa value kita tuh seperti apa dan apa yang sebenarnya kita butuhkan dan kita inginkan dalam hubungan percintaan.
0: Iya benar. Ya, maksudnya kayak jangan sampai kayak gitulah. Nanti kan ya maksudnya ya kita juga paham gitu maksudnya tuh apa, nyenggol-nyenggol ke arah sana.
1: Iya, tapi maksud ya. Balik lagi Intan, thank you banget sudah mau ikutan bercerita ke sini. Truly happy to receive this text. Dan ya dengan cerita-cerita seperti ini kan rasanya kayak kalian semua terbuka dan nyaman ya untuk ngobrol-ngobrol sama kita ya.
0: Benar, siapa tahu juga bisa melegakan perasaan juga kan.
1: Benar. Buat teman-teman yang baru gabung mau ikutan bercerita, silakan mampir bisa ke IG kita berdua @astriofvi @danargumilang. Mau mampir ke WhatsAppnya Delta FM boleh 0811-8878-991.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis-tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Saatnya Delta Traffic yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin.
2: Hai, selamat pagi good friend. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Traffic. Buat good friend yang ada di Medan, kondisi lalu lintas di sekitar jalan Sisingamangaraja yang mengarah ke Amplas terpantau ramai lancar. Sementara kondisi yang sama juga terjadi di jalan Gatot Subroto yang mengarah ke Iskandar Muda. Dari lokasi lain, kondisi lalu lintas di jalan Jamin Ginting yang mengarah ke Pancur Batu terpantau ramai lancar. Sekian dulu Delta Traffic kali ini good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astriovi dan Danar Gumilang.
1: Delta Traffic, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Yang didukung oleh Book Cabin. Lebih mudah dengan Book Cabin. Kita bikin pagi ini makin seru yuk, bareng Danar Gumilang dan Astriovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: This one is Bossen, One in a Million. Baru aja lo dengerin di Good Mood Club barengan sama Astri Ovi dan juga Danar Gumilang yang sedang ada panggilan alam.
1: Ya, biasa jam segini udah langsung aduh kayak perut gue gak enak nih. Keluar dulu ya gengs. Lagu tadi di request sama Kang Rahmat ya. Katanya yang apa namanya, belum lama ini ibunya juga ulang tahun katanya. Ke-82. Happy birthday ya Kang Rahmat untuk ibunya.
0: Kang Rahmat untuk ibunya,
1: sehat selalu untuk Kang Rahmat dan keluarga pastinya ya.
0: Betul banget. Dan dia juga bilang katanya sehat-sehat untuk semua ibu di luar sana. Amin.
1: Amin.
0: Amin, amin, amin, amin. By the way, gara-gara lagu tadi ya, tadi kan gue sempat bilang, hah lagu itu, lagu yang mana sih gitu kan. Ternyata pas udah dengerin lagunya gue tahu. Cuman gue gak tahu aja yang nyanyi siapa ternyata.
1: Seringkali gitu ya, lagunya kita tahu tapi judul lagunya sama yang nyanyi siapa ya.
0: Iya.
1: Yang mana tuh ya.
0: Tadi Kang Rahmat sampai udah bilang, aduh kayaknya perbedaan usia kita lumayan nih gitu, beda generasi. Tidak Kang Rahmat, tenang ya. Ini lagu saya masa remaja juga kok, tenang.
1: Itu kan dulu, kalau gue kan cuma beda 2 tahun sama Raya. Gue kan Gen Z banget anaknya.
0: Lu hari raya.
1: Ya. Kasih THR.
0: Tapi kalau misalnya good friend di luar sana ada yang punya pengalaman juga, mungkin ilfeel dengan PDKT-annya, lagi pendekatan pada masanya, terus dia mengeluarkan gesture-gesture yang ngebuat lo kayak, aku tuh ilfeel, aku tidak mau lagi bertemu sama dia, boleh diceritain di sini.

0: Kalau gue berapa kali ilfeel sama PDKT-an karena ketika kenapa? Dia makan.
1: Karena suaranya kan, banyak.
0: Iya, kayak makan sapi itu enggak sih lo? Karena gue dari kecil tuh sama keluarga gue emang itu yang paling utama. Kalau misalkan lo makan berisik, berarti lo mengganggu gitu.
1: Iya, itu juga sopan santun sih. Iya. Dan juga kayaknya agak kurang elok ya kalau itu ada dari perempuan ya enggak sih?
0: Terus udah gitu makannya misalnya makan pete atau jengkol gitu. Terus ngunyahnya kayak sapi gitu. Iya. Terus kayak asik sendiri Oke, gue pulang aja lah ya gitu.
1: Habis itu besok udah ya, gak ada harapan
0: abis
1: lagi
0: itu
1: ya.
0: Udah, gue blok nomornya. Langsung saya blok nomornya.
1: Berarti kalau istri lo sekarang diem dong, maksudnya silent, kalau makan tuh silent ya.
0: Iya.
1: Diem-diem abis pokoknya.
0: Diem-diem makannya tumpeng.
1: Selamat pagi untuk Sarah yang sudah bergabung di sini.
0: Hai Sarah.
1: Hai, gue Sarah, salam kenal katanya. Halo. Pernah PDKT sama satu cowok, dia tuh sopan dan lembut banget di depan gue. Sampai suatu hari dia ngajak ketemu sama teman-temannya di tongkrongannya dia. Dan ternyata dia suka banget ngeledekin teman-temannya sampai kelewatan. Temannya sih ada beberapa yang kelihatan gak nyaman, tapi ada yang bilang kayak ya udah emang kebiasaannya tuh kayak gini. Terus dari situ gue ilfeel, gue jadi mikir kayak kalau suatu hari dia udah nyaman sama gue, jangan-jangan juga gue bakalan diperlakukan kayak gitu.
0: Aduh.
1: Susah juga sih kalau kayak gitu ya. Soalnya untungnya Sarah, lo tuh diajak ke tongkrongannya, jadi lo bisa tahu.
0: Iya
1: kan? Coba kebayang gak kalau misalnya pada saat itu dia gak ngajak lo ke tongkrongan, terus ya maksudnya gak pernah ketemu sama teman-temannya dan dia gak pernah ngecengin kayak gitu, gak pernah ngata-ngatain temennya. Ya mungkin lo juga gak tahu kalau itu adalah hal yang bikin lo ilfeel sampai akhirnya lo keburu jadian.
0: Iya
1: gitu.
0: Bener banget, karena ada beberapa orang yang menganggap itu adalah hal yang bercanda. Cuman kita yang gak into di situ tuh kayak
1: apa sih
0: gitu. Iya. Gitu lah.
1: Benar. Tuh kata Mbak Devi, Ovi kalau nyeletuk suka bener ya.
0: Ya. Nyeletuk mulu dia. Nyeletuk goreng.
1: Iya, getuk dong.
0: Oh, getuk udah ganti. Oke.
1: Iya, Danar udah datang loh.
0: Ngapain lu di situ? Di situ aja duduk. Kenapa jadi nonton siaran ini dari situ? Lu keluarnya, hey, halo.
1: Jadi gimana tadi? Udah pembukaan berapa, Nar?
2: Gimana? Ada pembahasan apa nih?
1: Iya, pembahasannya biasa tadi ada ini, ada good friend yang gabung di WhatsApp. Bilang katanya dia tuh awalnya deket sama cowok, terus tapi akhirnya diajak ketemuan sama teman-temannya. Terus dia ngelihat si cowok ini tuh kerjanya ngata-ngatain temennya gitu, ngeceng-ngecengin di tongkrongan, tapi katanya suka berlebihan.
2: Gitu
1: akhirnya
2: ya?
1: Akhirnya dia enggak dulu deh gitu.
2: Tapi pertanyaan gue adalah di pertemuan keberapa akhirnya lo mengenalkan PDKT-an lo sama
1: teman
2: circle lo?
1: Kalau gue jujur, kalau sama suami gue yang sekarang, karena gue nggak tahu ya, gue bakalan PDKT gitu, ujung-ujungnya bakal nikah gitu. Jadi gue pas kenal dia, besokannya langsung gue bawa ke circle pertemanan gue sih. Karena gue seru banget ngebawa si cowok.
2: Tapi Kuki emang mau ya?
1: Sejujurnya dia nggak mau, cuman gue karena menurut gue lucu banget punya teman yang nggak ngomong di tongkrongan. Jadi gue tuh bawa dia sebenarnya buat dicengin.
0: Emang buat bahan ya.
2: Tapi mendingan PDKT-an lo dicengin daripada PDKT-an lo ngecengin teman-teman lo.
1: Iya mungkin ya, mungkin sih. Kayak gitu. Cuman ya ceng-cengan teman gue juga bukan yang kayak gimana-gimana kok. Paling juga kalau misalnya pas suami gue lagi datang, Kuki datang, ngomong dong, kan nggak disuruh pantun, cuman ngomong.
2: Wow. Kita akan nunggu cakapnya ya.
0: Iya, aduh.

0: balik lagi bareng sama kita berdua. Matchbox 20 with Unwell. Luar biasa sekali rasanya ya kalau di pagi hari kita mendapatkan treats dari pendengar-pendengar kita. Mbak Devi, thank you so much for the coffee. We've just received ini, some sweet treats.
1: Iya Mbak Eka, ini bawain dari Bogor langsung biar gym danner dan dietnya Ovi gagal ya katanya.
0: Allahu Akbar Kabir, stop di situ ya Mbak Eka ya. Gue tuh kemarin ngobrol sama Kevin, manajer gue, bilang gini, Vin gak bisa nih Vin, jasnya udah mulai sempit. Gak apa-apa kak, kita ini aja apa sih, kita plan untuk bikin baru. Bikin baru gak apa-apa, cuma kayak size-nya harus size yang ini Vin, jangan dinaikin size-nya.
1: Tapi selamat pagi untuk yang mau bercerita soal ilfil-ilfilan. Tadi ada momfil ya, pernah ilfil katanya karena waktu PDKT-an, pendekatan, tiba-tiba orangnya tuh ngechat gitu. Chatnya nge-chat tuh apa? Isinya foto pelaminan. Allah. Sambil ngomong kayaknya kita nanti bakal begini nanti gini gitu. Menurut aku itu iu banget, pacaran belum udah bilangnya gitu.
0: Alhamdulillahnya belum pernah kejadian di gua. Tapi ketika lo lagi pendekatan ke seseorang terus kayak, eh nanti aku panggil sayang ke kamu Mimi ya, atau kamu panggil aku Pipi ya gitu.
1: Mimi Perika.
0: Gua kayak, ah memang ada yang kayak gitu? Ada. Ya serius lah, udah mau jadian.
1: Masih ketemuan di hari keberapa? Waduh. Repot. Ada juga Noni Yuridais yang bergabung di sini. Dia bilang katanya, "Halo Ovi Danar, mau ikutan cerita nih."
2: Delta FM. Hits terenak.
3: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Delta FM, hits terenak.
1: Tapi ini ada Christophorus Ade bilang, mau cerita malah kebalikannya boleh gak? Jadi dulu waktu SMA ada satu adik kelas cewek lumayan cakep tapi dia tuh bawel, terus ngomong suaranya gede banget. Nah tapi gak ada lanjutannya tuh Christophorus Ade tuh, kita menunggu nih.
0: Ini ada yang ikutan cerita juga nih Vi, kalau ngomongin tentang kondisi yang hadir di sini nih. Sebentar, dia bilang gini nih, lagi dekat sama seseorang, dia tuh awalnya sopan, terus lembut.
1: Itu tadi kan udah.
0: Oh ini udah ya?
1: Yang di atas.
0: Oh iya, sorry. Ini nih, ada yang ikutnya bercerita. Dito, selamat pagi. Dia bilang katanya awalnya dia kira cocok banget. Gue suka apa, dia suka. Gue gak suka apa, dia juga katanya gak suka. Sampai gue beda pendapat dia, pendapat sedikit, dia ikut berubah pendapat. Lama-lama gue mulai sus nih. Ini dia beneran suka atau cuman berusaha jadi orang yang gue mau? Gue akhirnya mundur karena gue lebih suka orang yang punya pendirian sendiri.
1: Oh, ngikut-ngikut, capek.
0: Iya, tapi gak menyenangkan seorang kayak gitu ya.
1: Terus. Nih kalau si Christopher's Ade melanjutkan ya, jadi si adik kelasnya ini kan lumayan cakep, tapi kalau ngomong suaranya gede. Nah kita satu geng cowok-cowok tuh ilfil sama dia. Ada satu momen kita taruhan buat deketin dia, akhirnya gue deh yang disuruh deketin dia. Awalnya masih gede banget suaranya, tapi makin lama suaranya jadi pelan, terus malah jadi baik banget sama gue, dari T-Rex jadi kucing. Gitu deh pokoknya. Tapi ada mungkin yang cewek-cewek pada masanya ya, waktu gue SMA juga, gue tuh bisa terbawa baik karena gue pacaran sama seseorang.
0: Mirroring ya kan?
1: Mirroring ya. Kayak contoh waktu itu gue pernah pacaran sama anak, jadi pas kibra gitu. Terus
0: pas dia, kibra sekolah atau pas kibraka?
1: Enggak, pas kibra sekolah dong. Pas kibra sekolah, pas kibraka. Aku ditinggal mulu nanti. Aduh nih pas kibra, terus dia anak rohis gitu.
0: Oh wow.
1: Sangat berbeda bukan dengan kehidupan gue.
0: Emang kehidupan lo kayak gimana sih Vi? Gimana?
1: Gemerlap.
0: Bling-bling, kasih lampu langsung mantul ya.
1: Pada masanya ya, pas gue pacaran sama dia.
0: Pada masanya gimana?
1: Pada masanya ya, pas gue pacaran sama dia. Lu jangan ketemu gue di kantin, gak akan ketemu. Di musola.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah. Alhamdulillah.
0: Terus lo pura-pura.
1: Gak pura-pura lah, jadi karena dibawa dia kayak ayo sholat, kayak gue pertama-tama yang kayak ntar dulu lah, gue mau istirahat dulu gitu.
0: Okay.
1: Lama-lama kayak enggak, kesini udah nanti gue temenin, maksudnya kayak sholat walaupun beda saf ya gitu.
0: Ya masa kalau satu saf juga ya Wak?
1: Iya lah, abang dong gue.
0: Tapi ya
1: gitu, well. Jadi gue bisa dibawa ke sesuatu yang lebih baik gitu loh. Masya kayak Allah. Laki gue kan sekarang gak suka tuh kalau misalnya sesuatu tuh diomonginnya langsung dadar. Nah gue tuh agak lumayan mengecilkan volume gue semenjak gue sama dia. Gitu. Yeah.
0: Tapi memang gue melihat lo berubah sih sama Cookie.
1: Masa sih?
0: Gimana maksud gue?
1: Apa ngeliat, iya sih?
0: Oh perlu gue cerita sama Cookie lo dulu kayak gimana?
1: Aduh janganlah.
0: Sama yang kemarin datang ke live TikTok kita.
1: Aduh nang.
2: Saatnya Delta Flash yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan.
5: Hai, selamat pagi good friends. Sekarang saatnya saya Chester Aditya di Delta Flash. Dari berita pertama, WhatsApp sedang menguji fitur scam alert untuk membantu pengguna mendeteksi chat yang diduga sebagai penipuan. Fitur berbasis machine learning ini akan memberikan label atau peringatan pada pesan mencurigakan tanpa mengorbankan privasi pengguna. Sementara dari berita entertainment, film animasi K-pop Demon Hunters berhasil bertahan selama 63 pekan berturut-turut di jajaran top 10 Netflix global. Pencapaian ini semakin memperkuat popularitas film yang menggabungkan dunia K-pop dengan kisah para pemburu iblis tersebut. Kita beralih ke berita sepak bola, Lautaro Martinez membenarkan dirinya sempat diminati oleh Barcelona di bursa transfer musim panas 2026. Meski begitu, kapten Inter Milan tersebut memilih bertahan karena ingin terus membela Nerazzurri dan merasa bahagia bersama klub asal Italia tersebut. Sekian dulu Delta Flash kali ini, good friend. Keseruan lainnya kita balik lagi yuk ke Good Mood Club bersama Astri Ovi dan Danar Gumilang.
2: Delta Flash cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak, yang didukung oleh Bank Jakarta membangun masa depan. Kita bikin pagi ini makin serius bareng Danar Gumilang dan Astri Ovi. Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.

0: Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Galabi.
1: Oh my god.
0: Galabi.
1: Sorry.
0: Kita ketemu teman-teman kita ya lagi promo film barunya.
1: Mm-mm.
0: Tanggal 1 Oktober akan rilis di layar kaca. Layar lebar.
1: Pantasan Mas Danang ganteng banget hari ini.
0: Oh, mau ketemu istrinya. Pakai
1: kain apa segala macam istrinya.
0: Luar biasa. Shout out untuk Mbak Eka.
1: Mbak Eka enak banget. Terus dia bilang katanya nanti aku info deh bakery-nya buat yang emang mau. Best banget kok katanya.
0: Ini enak banget loh browniesnya.
1: Cuman ngirimnya dari Bogor itu ya.
0: Lu coba cek ke TikTok-nya Delta FM.
1: Mm-mm.
0: Kita lagi live di situ.
1: Mm-mm.
0: Kita lagi menikmati.
1: Enak.
0: Oh, ada di Serpong juga, Vi. Ada di Cikarang.
1: Oh iya.
0: Anyway, sudah di jam terakhir nih, good friend. Udah sampai di mana? Di luar cerah sekali rasanya ngelihat dari jendela studio Delta FM yang cuma segitu-gitu aja.
1: Iya.
0: Gue sangat menunggu bahwa Jakarta akan hujan, sumpah.
1: Iya, yeah. Mendung-mendung tapi nggak jadi mulu hujannya. Semoga juga hujannya tuh ada di area Kalimantan supaya ya teman-teman yang di Kalimantan sudahan nih.
0: Kemarin tuh sempat hujan, gue sempat ngeliat kan ada hujan 15 menitan katanya dalam intensitasnya cukup tinggi. Ya mudah-mudahan sih hujan lagi biar bisa apa namanya ya bisa meringankan
1: kebakaran
0: asap,
1: hutan.
0: Asap yang ada di sana dan juga lahan gambut yang memang masih terdapat panasnya yang ada di dalam tanahnya.
1: Betul,
0: itu ya.
1: Betul.
0: Luar
1: tadi
0: biasa.
1: Kemarin gue sempat ngeliat postingannya Sherina Munaf juga sudah turun ke sana.
0: Benar.
1: Dan juga beberapa orang yang sudah dengan kerendahan hati membantu teman-teman yang di Kalimantan.
0: Banyak
1: dan
0: KOL, influencer-influencer juga ya.
1: Benar. Ya. Karena ya.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Udah pasang internet mahal, harga naik mulu, tapi sinyalnya nggak stabil. Buffering pas lagi seru-serunya nonton, lemot pas lagi kerja penting.
1: Nono ya, kayaknya udah saatnya kamu pindah ke My Republic. Coba deh bayangin, internet 300 Mbps cuma 250 ribuan doang per bulan. Dan yang bikin makin enak, unlimited, tanpa kuota, dan download uploadnya juga sama-sama ngebut. Mau streaming seharian atau kerja di rumah, santai aja. Nggak bakal kekat di tengah jalan. Pemasangannya juga gratis. Yuk langsung langganan di myrepublic.co.id atau WhatsApp ke 088-98-1500-818. My Republic, WiFi terbaik untuk roketin harimu.
2: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
3: Halo sayang.
2: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
3: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
2: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
5: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta, Kota Bandung. Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @DeltaFM ya.
2: Delta FM, hits terenak.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih, Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul tangguh patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mamah mana? Mama dicas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu dicas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat, jam 4 sampai 8 malam, cuma di Delta FM, hits terenak.
3: Kita mainin Mangkal bareng Ilham.
0: Delta FM, hits terenak.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS.
3: Patroli menjaga keamanan di jalan raya ini akan diintensifkan, ditingkatkan kolaborasi antara...
4: Jabar Now edisi Jumat 4 September diantaranya mengenai judul dan aliran dana 1,8 miliar di rekening ASN Pemkot Sukabumi kini didalami inspektorat. 4 rumah dan 1 kontrakan terbakar di Cileungsi Bogor. Raba-raba murid SD di jam istirahat pedagang aci gulung di kota Cirebon ditangkap polisi. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Duka mendalam menyelimuti kota Tasikmalaya usai meninggalnya seorang remaja yang diduga menjadi korban penganiayaan sekelompok orang di kawasan eks terminal Cilembang. Merespon peristiwa itu, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan menegaskan akan memperketat pengamanan kota dan mengintensifkan patroli gabungan.
5: Korban, Ikrom Maulana Malik berusia 16 tahun, menghembuskan nafas terakhir usai sempat menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat luka parah di bagian kepala. Saat melayat ke rumah duka bersama jajaran Forkopimda, Wali Kota Tasikmalaya Fiman Alfarizi Ramadan Kamis 3 September siang menyampaikan rasa bela sungkawa mendalam. Fiman menegaskan, Pemkot Tasikmalaya bersama kepolisian dan TNI akan memetakan titik rawan serta memperketat penjagaan di jalan raya.
6: Memang berita yang simpang siur keadaannya, apapun berita itu gitu, baik atau buruknya, yang pasti ini adalah warga Kota Tasikmalaya gitu. Dan kita harus semua menjaga supaya aksi kekerasan di jalan raya ini turunkan, kita jaga, dan bukan hanya Forkopimda tapi warga Kota Tasikmalaya juga.
5: Guna mengantisipasi kejahatan jalanan pada malam hari, Pemkot Tasikmalaya akan menerjunkan tim gabungan dari Satpol PP, Dishub, Tim Maunggalunggung Polres, serta Kodim. Selain pengawasan dari aparat, Fiman mengajak seluruh warga Kota Tasikmalaya untuk ikut berkontribusi menjaga keamanan lingkungan dan aktif melaporkan potensi gangguan.
6: Ketertiban di jalan raya ini akan ditingkatkan. Kita petakan titik-titik rawan kekerasan di jalan raya ini.
5: Saat ini, pihak Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan intensif guna mengejar para pelaku penganiayaan.
4: Transaksi senilai kurang lebih 1,8 miliar sepanjang 2024 dan 2025 menjadi sorotan Inspektorat Kota Sukabumi setelah keluarnya data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK tentang 518 rekening aparat sipil negara ASN di Kota Sukabumi terindikasi terlibat transaksi judi online.
7: Penelusuran dilakukan untuk memastikan dari mana sumber dana yang digunakan dalam transaksi bernilai besar, termasuk kemungkinan adanya uang yang bersumber dari keuangan daerah. Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi Inspektorat Kota Sukabumi Agus Ramdan Darujatun mengatakan, pihaknya akan mendalami asal-usul dana dalam rekening para ASN, khususnya transaksi dengan nilai yang cukup besar. Meski demikian, Agus menyebut, sejauh ini berdasarkan hasil pemeriksaan sementara, belum ditemukan adanya kerugian keuangan daerah sebab rekening yang diperiksa merupakan rekening pribadi masing-masing ASN. Agus menegaskan, pemeriksaan terhadap sumber dana menjadi bagian dari proses investigasi, sebab data PPATK yang diterima inspektorat mencatat sebanyak 518 rekening yang perlu diklarifikasi. Namun pihaknya belum dapat memastikan seluruh rekening digunakan untuk aktivitas judi online.
8: Terkait rekening yang diduga terpapar judi online terhadap 518 ASN yang diduga terlibat judi online.
4: Kebakaran melanda permukiman padat di Desa Daye, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor. Api menghanguskan 4 rumah dan 1 unit kontrakan. Petugas menduga korsleting listrik dari salah satu rumah memicu kebakaran.
9: Kondisi bangunan yang saling berhimpit ditambah banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar. 4 rumah dan 1 unit kontrakan akhirnya terbakar. Petugas pemadam kebakaran berjibaku selama kurang lebih 2 jam untuk memadamkan api. Sejumlah unit diterjunkan dari sektor Cileungsi dan Gunung Putri serta mendapat perbantuan 1 unit dari Aspek Kumbong. Petugas juga melakukan penanganan dan pendinginan untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran susulan.
10: Dari Cilengsi 2 unit, dari perbantuan Gunung Putri 1 unit, dan perbantuan dari aspek hukum perjudis. Jadi 4 unit yang diturunkan.
9: Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun salah seorang pemilik rumah sempat pingsan dan tak kuasa menahan tangis setelah melihat tempat tinggalnya ludes terbakar. Hingga kini penyebab kebakaran masih diduga berasal dari korsleting listrik. Petugas terkait masih melakukan penanganan lebih lanjut terhadap dampak kebakaran.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprsasanijabar.net. Saudara, aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa dan Aktivis Perempuan di depan kantor DPRD Kabupaten Sumedang, Kamis 3 September kemarin berujung ricu. Massa merubuhkan gerbang utama gedung dewan guna mendesak pengusutan transparan atas kasus dugaan kekerasan yang menyeret nama Wakil Bupati Sumedang Fajar Aldila. Aksi yang diwarnai pembakaran ban bekas itu dipicu oleh lambannya penanganan kasus dugaan penganiayaan dan pelecehan yang kini ditangani PPA Polda Jawa Barat. Tim pendamping dan advokasi korban Ismi Rinjani menegaskan pentingnya jaminan keselamatan serta keterbukaan penuh dalam proses hukum tanpa adanya intervensi pihak manapun. Menurutnya, kendati korban telah menjalani visum, tim advokasi mengaku masih kesulitan menemui keluarga korban karena rumah kediaman terpantau kosong akibat dugaan tekanan psikologis. Ismi Rinjani menyatakan pihak koalisi siap menentukan langkah dan pergerakan lanjutan usai mengevaluasi dinamika aksi di lapangan. Kericuhan demo hari Kamis itu meletus setelah sehari sebelumnya, Rabu 2 September, DPRD Sumedang menggelar audiensi dan menyepakati 5 poin penting. Hasil audiensi dewan itu resmi mendesak Bupati Sumedang segera memberi penjelasan publik, meminta Wabub Fajar Aldila tidak memicu kegaduhan, menugaskan pengawasan mutasi di BKPSDM, serta berkoordinasi langsung dengan Kemendagri. Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Fajar, menyatakan pimpinan dewan bersama para ketua fraksi dan badan DPRD langsung menggelar rapat pimpinan khusus untuk mengambil sikap resmi lembaga. Ditegaskan, DPRD secara resmi mendukung penuh proses pemeriksaan yang kini tengah dijalankan oleh tim investigasi bentukan Gubernur Jawa Barat. DPRD Sumedang siap menindaklanjuti rekomendasi akhir tim investigasi gubernur sesuai porsi dan regulasi perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga meminta jajaran Pemkab Sumedang tetap fokus melayani masyarakat.
11: 4, DPRD Kabupaten Sumedang meminta kepada pemerintah daerah Kabupaten Sumedang agar tetap fokus menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan baik. 5, DPRD Kabupaten Sumedang menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas Kabupaten Sumedang.
4: Seorang pria berinisial GV, 23 tahun, ditangkap unit Reskrim Polsek Bale Endah, Kabupaten Bandung karena melakukan pemalakan kepada warga. Saat melancarkan aksinya di Pasar Bale Endah, tersangka mengaku sebagai wartawan.
12: Kapolsek Bale Endah, AKP Hendri Noki Rukmansyah mengatakan, tersangka diamankan petugas usai memeras warga yang dituduh menjual minuman keras atau miras. Modus yang dilakukan oknum tersebut adalah dengan mengaku wartawan dan memaksa masyarakat yang diduga menjual minuman keras. Tersangka mengancam kalau tidak diberikan minuman, dia akan memviralkan di media sosial. Menurut Hendri, pihaknya curiga dengan gelagat tersangka, sehingga akhirnya dilakukan tes urin dan hasilnya positif bahwa tersangka mengkonsumsi narkotika. Selain itu, saat digeledah, polisi juga menemukan airsoft gun beserta peluru gotrinya yang diduga kuat digunakan dalam melancarkan aksinya tersebut.
13: Mengaku dari wartawan dan memaksa kepada masyarakat yang diduga menjual minuman keras dengan adanya ancaman kalau tidak memberikan minuman dia akan memviralkan. Adapun terduga pelaku ini mendatangi lokasi dengan keadaan mabuk. Kami melakukan tes urin positif menggunakan amfetamin. Saksi melihat yang menunjukkan ya bahwa si terduga pelaku itu menunjukkan tesor.
4: Seorang pedagang jajanan anak diamankan petugas unit perlindungan perempuan dan anak Satreskrim Polres Cirebon Kota Kamis siang. Pria lanjut usia itu berurusan dengan hukum setelah kedapatan meraba-raba murid SD yang tengah jajan Kamis siang. Dari hasil penyelidikan sementara, dua orang siswi menjadi korban aksi bejat terduga pelaku.
14: Pria berusia 60 tahun ini berurusan dengan hukum setelah kedapatan melakukan perbuatan tak senonoh terhadap murid sekolah tersebut. Dalam video amatir penangkapan, terdengar suara warga yang memaki pedagang cilung atau aci gulung tersebut. Di hadapan petugas, pelaku mengakui perbuatannya. Pelaku meraba bagian sensitif siswi saat korban tengah membeli dagangannya. Ia pun mengaku bukan kali pertama melakukan perbuatan tak terpuji tersebut. Menyadari tindakan pelaku, korban berteriak panik dan berlari melapor ke guru yang langsung ditindaklanjuti dengan mengamankan pelaku.
15: Korban hendak membeli cilung. Korban menunggu, terduga pelaku kemudian mendekati korban dan melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap tubuh si korban.
14: Saat ini, petugas masih mendalami keterangan dari saksi maupun tersangka terkait kasus pencabulan ini. Penjual jajanan cilung terancam hukuman 9 tahun penjara sesuai pasal 415 tentang pencabulan anak di bawah umur.
16: Realisasi investasi di Kabupaten Subang hingga semester pertama 2026 telah mencapai 10,35 triliun rupiah. Pemkab optimis target investasi sebesar 19,26 triliun dapat tercapai hingga akhir tahun. Bupati Subang Reynaldi Putra Andita menyebut masih ada waktu bagi Pemkab untuk mengejar sisa target investasi hingga penghujung tahun. Namun, tingginya investasi yang masuk ke Subang juga menjadi tantangan, khususnya dalam memastikan pertumbuhan investasi turut membuka lebih banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.
17: Pemerintah Kabupaten Subang mengakui memiliki keterbatasan kewenangan dalam memberikan sanksi maupun mengatur secara langsung kebijakan perekrutan tenaga kerja di perusahaan. Meski begitu, Pemkab Subang tetap berupaya memperkuat sektor ketenagakerjaan, salah satunya melalui pembenahan di lingkungan Dinas Ketenagakerjaan. Selain persoalan kebijakan perusahaan, karakter industri yang masuk ke Subang saat ini juga menjadi tantangan. Mayoritas industri baru bergerak di sektor berbasis teknologi yang membutuhkan tenaga kerja dengan keahlian khusus. Karena itu, Pemkab Subang mulai memperkuat kolaborasi dengan perguruan tinggi termasuk Politeknik dan Universitas Subang untuk menyiapkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan industri. Langkah tersebut diharapkan mampu mempersempit kesenjangan antara kebutuhan perusahaan dengan kemampuan tenaga kerja lokal.
18: Kadang kita nih pusingnya gini, urusan tenaga kerja itu, Dinas Tenaga Kerja ini diaturannya tidak ada wewenang yang spesifik. Karena kita apa? Tenaga kerja kita ngasih sanksi nggak bisa, menghukum perusahaan tidak bisa, terus menekan perusahaan tidak bisa. Sekarang saya nih, jadi bupati nih, saya bisa nih, kalau dulu saya bisa ngancam perusahaan, kamu kalau tidak rekrut orang Subang, nggak akan saya keluarkan izinnya. Kalau sekarang izinnya diambil pusat, OSS, jadi saya ngancam gitu deh. Jadi, tapi tetap kita berusaha, Dinas Tenaga Kerja.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Delta Bandung 94,4 FM.
2: 100% lagu enak.
3: Repot banget hidup lu.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah
0: Delta,
3: Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
4: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM. Hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sadari bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham yang ngomongin timnas Inggris nih, nyumbangin 100% fee tiap laga ke Amal. Dari 2017 totalnya 360 miliar.
2: Banyak banget ya.
1: Ini mulia banget, mulia lu benar-benar mulia, dan bahkan udah sampai 2000 dari berjalan dari 2007.
2: Itu kalau beli tahu, berapa euro yang makan tuh?
1: Jangan ngomongin tahu lah, norak banget lu, masa segitu beli tahu. Tapi kalau beli kerupuk ya. Gitu, dan dipertahanin sampai Piala Dunia sekarang. Ini 2000 sekitar 2000 pound sterling ya, tiap laga, tiap pemain. Yang nyalurin namanya, nama lembaganya
2: yayasan itu apa?
1: Bukan. Namanya adalah England Footballers Foundation.
2: Jadi ini perusahaan.
1: Namanya kok ada England-Englandnya, ngapain ya?
2: Kan Inggris.
1: Oh iya, sorry.
2: Ini kok ada ininya kayak makeup foundation?
1: Ah, salah dong. Disalurin ke berbagai lembaga amal gitu. Total donasinya 360 miliar, sekitar 15 juta pound sterling. Ini prestasi sekaligus religi menurut gua. Gua ngelihat emang pemain-pemain Inggris banyak yang religius, Bang.
2: Jago-jago bahasa Inggris mereka
1: ternyata. Buset, itu jago bahasa Inggris. Dari kecil lu bayangin. Pemain Inggris jago bahasa Inggrisnya dari kecil. Pemain Indonesia udah bertua aja banyak yang enggak bisa bahasa Inggris.
2: Itu kalau yang udah legend itu mereka bahasa Inggrisnya udah bahasa balik itu.
1: Ngeri. Bahkan yang udah pada tua nih, mereka yang udah 60, 70 udah pada pensiun. Lu bayangin.
2: Pemain yang udah pensiun udah meninggal, udah dikubur.
1: Wah, gila. Yang dikubur yang bukan muslim, kagak diajanin.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuman di Delta FM, hits terenak.
3: Kita manin Mangkal bareng Ilham.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Delta Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Bandung 94,4 FM
1: 100% lagu enak.

0: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pentingnya integritas dalam tata kelola pemerintahan. Pejabat kewilayahan harus kuasai banyak bidang. Persib siap raih poin penuh hadapi PSM Makassar di laga perdana Super League musim 2026-2027. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung harus menjadikan integritas sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan Farhan saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung. Untuk menjaga integritas harus memiliki kekuatan karena godaan selalu datang mengganggu. Namun Farhan menyatakan sampai saat ini berhasil menjaga integritas tersebut dengan menolak segala bentuk pemberian yang cenderung pada tindakan gratifikasi yang datang dalam berbagai bentuk. Selain integritas, Farhan menekankan pentingnya penerapan prinsip 3P, yaitu kepantasan, kepatutan, dan kepatuhan dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas pemerintahan. Menurutnya kemampuan teknis memang menjadi modal penting, namun harus dibarengi kemampuan membaca situasi, memahami persoalan, serta membangun komunikasi yang baik dengan pimpinan, rekan kerja, DPRD, maupun masyarakat.
1: Yang paling penting itu adalah tata kelola. Artinya saya harus menyatakan saya bersih dari segala macam. Hari ini saya selalu menolak hadiah ulang tahun, hadiah lebaran, itu saya tolak. Bukan saya nggak suka, tapi itu adalah biasanya kunci masuk untuk melemahkan iman. Bayangkan, saya kan penggemar sepeda. Tiba-tiba di ulang tahun saya ada orang yang tahu masih sepeda. Bagus lagi. Nggak boleh ngasih THR ke pemerintah Kota Bandung. Itu saya sering usir orang. Dua adalah saya sebagai wali kota tidak mau terlibat dalam proses bisnis BUMD.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pelantikan dan rotasi pejabat manajerial di lingkungan pemerintah Kota Bandung berlangsung secara normal dan sesuai prinsip meritokrasi. Saat melantik dan mengambil sumpah janji jabatan manajerial terhadap 41 aparatur sipil negara atau ASN pemerintah Kota Bandung, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan, dari puluhan pejabat yang dilantik, posisi tertinggi yang mengalami pergantian adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau Kesbangpol Kota Bandung. Selebihnya pelantikan didominasi oleh pejabat administrator dan pengawas di tingkat kewilayahan, termasuk lurah, sekretaris lurah, kepala bidang, kepala seksi, serta pejabat di kecamatan. Oleh karena itu, Farhan memberikan perhatian khusus kepada pejabat kewilayahan karena memiliki tantangan yang semakin kompleks dan berhadapan langsung dengan dinamika masyarakat, sehingga harus menguasai banyak bidang. Menurutnya persoalan yang dihadapi tidak hanya bersifat administratif, tapi juga menyangkut penegakan hukum, penertiban, pelaksanaan program pemerintah hingga persoalan sosial kemasyarakatan.
2: Kota, camat, dan lurah beserta seluruh jajarannya adalah 3 jabatan, ya, wali kota, camat, dan lurah. 3 jabatan yang harus memiliki kemampuan 360 derajat. Tidak pernah ada ceritanya wali kota hanya spesifik dan spesialis kepada satu hal saja. Demikian juga camat, demikian juga lurah. Jadi, kepada para lurah, para sekretaris lurah, sekretaris kecamatan, kepada para kasi, baik di kecamatan maupun di kelurahan, kemampuan kita untuk bisa mengelola kewilayahan dan kemasyarakatan adalah kunci keberhasilan kita.
0: Seorang pria berinisial S, 40 tahun, kini meringkuk di balik jeruji sel untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tersangka ditangkap setelah mengaku sebagai anggota polisi untuk menakut-nakuti dan mengambil barang berharga milik korban. Kapolsek Andir, Kompol Triyono, mengatakan saat kejadian korban sedang berjalan ke warung untuk membeli rokok sebelum dihampiri tersangka yang mengendarai sepeda motor. Tersangka membuat korban percaya bahwa dirinya merupakan polisi dan menanyakan soal narkoba kepada korban. Dalam kondisi takut, korban menyerahkan dompetnya untuk diperiksa. Kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh tersangka untuk mengambil uang tunai sekitar 600 ribu tanpa disadari korban.
3: Berdasarkan pengakuan dari pelaku dan kita sudah melakukan pemeriksaan, pelaku baru melakukan kejahatannya itu baru satu kali karena kepepet.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Seluruh pemain Persib Bandung dalam kondisi yang sangat prima dan siap menjamu PSM Makassar pada laga perdana Super League musim 2026-2027 yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA Gede Bage Kota Bandung pada Minggu 6 September 2026 mendatang. Manajer Persib Bandung Umum Mukhtar mengatakan Stadion GBLA menjadi pilihan digelarnya pertandingan setelah Persib tidak diperkenankan menggunakan Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung yang memasuki masa pemeliharaan rumput untuk persiapan FIFA ASEAN Cup 2026. Umum menargetkan Persib Bandung meraih 3 poin dalam laga pembuka tersebut.
5: Ya, alhamdulillah ya, kita walaupun GBLA belum 100% ya, tapi karena di Jalak Harupatnya itu sudah boleh dipakai. Mudah-mudahan aja ya, semuanya lancar dan tidak ada masalah. Yang penting Persib dapat 3 poin.
0: Sementara itu, Kapten Persib Bandung Mark Klok mengaku pertandingan menghadapi PSM selalu menjadi spesial baginya. Pasalnya, klub tersebut merupakan klub pertama saat meniti karir di dunia sepak bola profesional di Indonesia. Sebagai bagian dari tim Maung Bandung, Klok menegaskan akan membawa Persib meraih poin penuh di laga perdana Super League musim 2026-2027.
6: Ya, selalu game spesial. Semua karir aku membangun di sana. So, ini sangat spesial juga game pertama di Liga. Kita semua tahu main di kandang sendiri harus menang.
0: Hal senada juga diungkapkan Komisaris PT Persib Bandung Bermartabat Kuswara Estaryono yang menegaskan Persib Bandung siap menghadapi laga perdana kompetisi sepak bola kasta tertinggi di tanah air musim 2026-2027. Kuswara menyatakan Persib sudah melakukan berbagai persiapan dari sisi penyelenggaraan dan juga materi permainan untuk menghadapi PSM Makassar di Markas Maung Bandung. Kuswara berharap doa dan dukungan dari warga Bandung dan Jawa Barat untuk kelancaran dan kemenangan Persib.
7: Dan doanya di laga perdana nanti Persib meraih kemenangan dan meraih poin penuh. Insya Allah sekarang sedang diupayakan maksimal pertandingan laga perdana di GBLA. Sudah mulai berproses. Insya Allah semuanya berjalan dengan baik. Hanya sekarang sedang dipersiapkan secara matang. Itu baik dari segi persiapan maupun ya untuk laga perdana ini nanti di hari Minggu tanggal 6 September 2026.
8: Sampurasun wargi Bandung. Kabar gembira bagi Mojang Bandung di awal September ini. Ada Indonesia Hijab Fest tanggal 1-6 September di Atrium TSM Bandung menghadirkan fashion muslim berkualitas. Rame-rame pop-up market tanggal 4-6 September di Nerd Laboratory Laswi Heritage. Sebuah hasil kolaborasi kreator perempuan Bandung, Bandung X Beauty, tanggal 4-6 September di Trans Convention Center. Menghadirkan brand lokal dan internasional, plus talk show dan meet and greet beauty influencer. Juga Bandung Atmon yang masih berlangsung hingga 23 September di berbagai titik kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya! Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg dan @tic.bandung. Untuk informasi pariwisata Kota Bandung lainnya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
9: Delta Bandung 94,4 FM.
10: 100% lagu enak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham nih.
2: Iya.
1: King Charles.
2: Wih, dia berarti raja ya?
1: Raja Charles, buka lowongan kerja. Dia pengen punya videographer. Mau ngapain? Ente mau jadi influencer?
2: Please welcome King Charles. Lagunya tenene tenene tenene tenene
1: whisper ya. Jadi istana Buckingham lagi buka lowongan videographer resmi, bukan buat nikahan tapi ngikutin aktivitas King Charles sama Ratu Camilla. Gajinya tadi 1,2 miliar setahun belum termasuk tunjangan. Tunjangannya kalau 1,2 miliar setahun kan berarti sebulannya sekitar 100 juta.
2: Iya.
1: Tunjangannya nih per bulan itu sekitar 600 ribu. Kilamat bang.
2: Buat bayar ini home.
1: Bonusnya, bonusnya juga mantep nih bonusnya.
2: Apa tuh?
1: Setahun dapat 25 hari cuti tahunan.
2: Iya.
1: Lu makan gratis tiap hari kerja.
2: Iya.
1: Dan kerjanya langsung di lingkungan Istana Buckingham.
2: Wow.
1: Ini Istana Buckingham pasti agak beda dikit nih sama istana boneka. Wah, menurut gua ya. Kerjanya ngapain? Yang ngerekam sama ngedit acara kenegaraan, acara resmi, sampai momen-momen personal raja dan ratu. Tidak termasuk lagi mandi, bukan momen personal. Itu gak perlu divideoin, gak perlu diedit, apalagi diupload.
2: Pas lagi BAB, cuma setengah doang. Jadi badan ke bawah gak kelihatan, jadi mukanya doang yang kelihatan
1: luar. Ada ekspresinya aja ya. Ini kerajaan nyari orang yang punya jiwa storytelling. Kreatif bikin video, bisa ngasilin konten yang menarik jutaan orang. Jadi kan itu yang lagi boker.
2: Kalau di Indonesia susah yang storytelling, dapetnya yang storytelling.
1: Sorry. Menurut gue bakalan seru nih kalau misalnya King Charles nih cocoknya menurut gue ya.
2: Iya.
1: Itu kayak, halo King Charles, aku mau review busi motor gitu. Iya kan?
2: Ngerubah warna gitu, apa... dia plat nomor yang tempel tuh.
1: Nah itu kalau di kalau nggak DIY.
2: Sekarang karena King Charles lagi bikin review pasang bilet
1: bisa. Kalau nggak ini nih nembok biar rapi gimana tuh? ngaci biar rapi, ngedak biar efisien. Tukang nih dia ya.
0: Nah makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM hits terenak.
3: Ditemenin Mangkal bareng Ilham.
4: 50 tahun telah berlalu, tetapi cerita masa sekolah selalu punya cara untuk membawa kita pulang. Reuni Emas 50 Tahun SMA N1 Budut Angkatan 76 merajut kenangan lama melanjutkan persaudaraan. Yuk catat waktunya, Sabtu 3 Oktober 2026 mulai dari jam 10 pagi di Ballroom Soho Building Pancoran, Jakarta Selatan. Akan ada keseruan DJ Performance, Kim's Games, Door Prize, Goodie Bag, dan Grand Prize TV 43 inch. Ayo bernostalgia, berbagi cerita, dan mempererat persaudaraan yang telah 50 tahun terjalin. Lihat info detailnya di Facebook Budut 76. Reuni Mas SMA N1 Budut Angkatan 76 didukung sepenuhnya oleh Delta FM.
5: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
6: Halo sayang.
5: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah hari ini jalanan lancar banget.
6: Iya sayang, selamat bekerja. Semangat.
5: Iya sayang, dadah.
4: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Delta FM, hits terenak.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah.
1: Wih, ilham ciuman sama Vito.
0: Bukan. Gue beli ini kemarin, gue beli telur pitan. Kata Vito pas dibuka, ih bau banget. Emang kayak gitu, baunya telur pitan.
1: Itu kan di ular kan, ular pitan.
0: Piton. Ini kan di fermentasi. Oke, selamat sore buat good friends yang ada di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Oe.
1: Selamat makan ular pitan ya.
0: Aduh. Jam 4 nih. Kita balik lagi di Mangkal Bareng Ilham. Ada gue Ilham Ramdana.
1: Ada gue Bang Nini kayak Mr. Lesman.
0: Ada Elvito. Ada Lunatic. Ada juga
1: Adrian barusan lewat.
0: Salah. Apis Ricky Pis. Jam 4 kita mau ngomongin soal katanya di Jerman kalau lo lapar, lo bisa uang makan tapi gak pakai duit sama sekali.
1: Terus gimana?
0: Gak pakai duit, pokoknya lo datang aja nanti dikasih makanan. Dikasih roti.
1: Berarti nyuci piring 4 bulan kan?
0: Enggak, cuci kolong mobil. Itu. Nanti kita bakalan bahas ya, kenapa di Jerman bisa enggak punya duit bisa makan. Habis ini.
2: Delta FM. Hits terenak.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Duh, indeks ekonomi tuh apa-apa makin mahal ya. Pusing mikirin tagihan, apalagi tagihan internet rumah. Naik mulu. Ada nggak sih internet yang beneran hemat? Ada dong, oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kamu udah...

lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng Hits Terenak. Tetap di Delta FM.

0: Buat lo yang ketinggalan keseruan Mangkal bareng Ilham, eits, tenang aja. Gue puterin lagi momen paling serunya.
1: Masih di Mangkal bareng Ilham, nih Cina lagi-lagi gokil ngembangin robot yang bisa hamil.
2: Iya.
1: Kan dia dicengin anak-anak, mak lu robot. Tapi dia gak bisa ngelawan.
2: Mak lu kaku.
1: Susah kayak gitu.
2: Mak lu gue pengen nyetrum.
1: Mak lu gue pukul, tangan gue patah.
2: Malu bunyi belentang.
1: Malu nabrak motor-motornya yang hancur.
2: Jadi jangan bakalan... berisik lu. Malu lo, Ben.
1: Ada tamu nih. Denny, mama mana? Mama di cas.
2: No, lagi nyenderan di samping colokan.
1: Malu di cas.
0: Nah, makanya jangan lupa dengerin Mangkal bareng Ilham setiap Senin sampai Jumat jam 4 sampai 8 malam cuma di Delta FM Hits Terenak.
3: Kita menin Mangkal bareng Ilham.
4: Udah pertengahan tahun gini, kok rasanya nabul di rumah makin butuh healing dan variasi suasana ya?
5: Wah, pas banget lo ngomong gitu. Karena gelaran Pet Expo terbesar di Asia balik lagi tahun ini.
4: Seriusan? Indonesia International Pet Expo 2026 kan?
5: Bener banget, 100 buat kamu.
6: Nah, buat good friend yang pet lover, siap-siap dibuat kagum sama ribuan hewan menggemaskan dan lebih dari 250 booth exhibitor. Gak cuma belanja kebutuhan Anabul, kamu juga bisa nikmatin beragam aktivitas seru mulai dari indoor zoo, atraksi hebat dari anjing canine Polri, cat grooming, fish contest, sampai sesi edukasi dan program adopsi. Catat ya good friend, dari tanggal 4 sampai 6 September 2026, jam 9 pagi sampai jam 10 malam, di Hall 5 sampai 10 Ice BSD City. Yuk ajak keluarga dan anabul kesayanganmu jalan-jalan seru di sini. Tiketnya bisa kamu beli di tiptip.id. Jangan lupa juga cek detailnya dan follow Instagramnya di @iipe.official.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal di Jerman, katanya kalau enggak punya duit bisa tuker botol air jadi roti.
1: Wow.
0: Jadi misalnya gini, lu punya botol air nih, 3 biji gitu ya. Lu taro dekat kuburan keramat, lu berdoa nanti dia jadi roti.
1: Kemudian jadi setan. Ini mirip di daerah gue, setiap Sabtu, setiap gue habis kajian nanti ada namanya
0: Bang Sampah itu mah.
1: Iya, Bang Sampah. Jadi gini, biasanya kan suka keliling tuh tukang sampah atau tukang tong loak barang bekas, Bu, nanyain rumah-rumah. Sekarang gak ada, jadi warga udah ngumpulin sendiri. Jadi setiap warga punya tabungan sendiri. Dan itu makanya macam-macam. Ada yang
0: umroh,
1: iya,
0: beli Mercedes-Benz,
1: buat kurban, enggak. Buat beli apa, linggis, buat ngerontokin emasnya Monas.
0: Kalau di sana namanya, sistem namanya fund. Jadi botol bekas jadi duit. Kalau misalnya nyari 3 botol nih, biasanya dapat 0,75 euro. Setara 14.000, lumayan banget. Jadi tuh si uang itu bisa ditukar sama makanan. Biasanya beli spinat Kasestange. Ini roti isi bayam sama keju. Harganya sekitar 0,69 euro. Jadi 3 botol bekas lu bisa beli kayak gituan.
1: Gak mahal ya?
0: Iya.
1: Tinggi makanya, harganya itu.
0: Ya makanya tinggi banget, Bang. Satu botol yang ukuran kecil itu berarti kalau misalnya 3 iya
1: 14.000, berarti satu-satunya sekitar hampir goceng ya.
0: Hampir goceng, kan lumayan banget. Di sini mah enggak ada pemulung dikirim-kirim ke ini, pasti ngumpulin itu yang banyak, langsung jadi roti tuh.
1: Di tempat gue jadinya kalau setiap kajian kan suka kita ada buat dikasih mineral, air mineral tuh kan segala macam. Terus apa snack-snack kuenya ada yang dari kardus, kayak gue kemarin bagi-bagi sembako kan kayak mie instannya, minyaknya, gulanya tuh dari ada kardusnya gitu kan.
0: Oh,
1: itu udahnya udah pak lirik-lirik, mata udah tajam-tajam banget.
0: Oh, udah mau ngambil itu ya. Keren dah, tapi maksud gue kayak kalau misalnya nih orang-orang yang susah bisa nuker kayak gituan. Udah gitu kan si plastiknya bisa didaur ulang lagi. Jadi bisa bersih gitu di sana, ada nilai ekonominya. Jadi orang-orang juga bisa bersih-bersih tuh ada nilai ekonominya. Ih, seru dah.
1: Kok diulang-ulang ngomongnya?
0: Pengen deh gue jadi ke Jerman.
1: Mau ngapain?
0: Itu, gue pengen lihat sistemnya kayak gimana. Oh. Ya gue kan sebagai calon wali kota Tangsel.
1: Ya, amin.
0: Siapa tahu nanti ini bisa gue terapin di kota gue.
1: Amin. Tapi sangat membantu loh buat apa yang ngangkut-ngangkut sampah.
0: Nah.
1: Sekarang rumah-rumah sampahnya sedikit karena mereka udah milahin.
0: Udah milah dulu, tapi itu bagus.
1: Iya.
0: Jadi TPU nggak penuh.
1: Iya, betul.
0: Gitu.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Delta FM, hits terenak.

Masih di Mangkal bareng Ilham, Rod Stewart, All for One. Selamat sore, Om Domi. Halo. Dia ngirim DM nih ke gua nih, tapi yang gua sebel adalah dia nuduh-nuduh gua rekaman. John, tapping ya John, tapping ya John. Nih Om, live gua Om. Lu mau kemana? Pasti lu di jalan kan? Mau nih hari Jumat mau nongkrong dong, mau party dong. Iya kan Om Domi? Jadi ini gak rekaman nih ya, ini adalah live, live, live. Ini spesial deh gua kasih lagu buat lu nih. Aduh, lagunya cewek banget ya. Ini udah lama kita gak padel nih Om, udah lama kita gak tenis, udah lama kita gak nongkrong. Waduh, kacau, kacau. This is Nikki, You'll Be In My Heart. Kurang laki lagunya ya.

0: Gue ada tebak-tebakan nih. Bakso, bakso apa yang gede?
1: Bakso.
0: Yeah.
1: Kalau acara yang gede, bisa beli rumah, mobil, motor, tiket liburan. Namanya apa?
0: BCA Expo.
1: Bukan, tapi
2: BCA Expo.
1: Bunganya?
3: Bunga.
1: Promonya?
2: Promo.
1: Beli rumah impian dengan bunga spesial KPR BCA 1,23% fix 1 tahun. Mobil idaman dengan bunga spesial KKB BCA 1,8% tenor 1 tahun. Motor incaran dengan bunga spesial KSM BCA mulai dari 5,69% flat per tahun. Promo BCAtiket.com Travel Fair. Cashback sampai 2 juta. Yuk ke BCA Expo 2026. 11 sampai 13 September di Ice BSD City Hall 5 sampai 10. Atau kunjungi expo.bca.co.id. BCA berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
4: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
5: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
4: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
5: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
4: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
5: Repot banget hidup lu, sumpah.
6: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
7: Oke, good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Masih di Makal bareng Ilham. Yes. Ini pelajar SMP sama SD di Jogja wajib bahasa Jawa Kromo Inggil setiap Kamis pon. Ini gue setuju
1: ini
0: banget.
1: Ini yang halus kan?
0: Iya, Kromo Inggil tuh yang halus. Kalau yang kasar kan enang dikon gitu. Tapi kalau misalnya yang halus, waduh gila. Kalau yang halus kan kayak pripun gitu.
1: Lu tau gak dulu tahun 2000
0: satu
1: tahun 2000 pernah dulu ada depan rumah gua
0: ada orang Jawa bahasanya halus
1: kesurupan.
0: Oh,
1: kesurupan itu ternyata ngakunya itu Hanoman, jadi rajanya
0: Maju Kera,
1: munyuk-munyuk gitu. Ada satu saat di ama yang mau nyembuhin gitu diajak ngomong Jawa.
0: Bisa
1: jauh halus dia.
0: Wow.
1: Paling yang kesurupan bocah SMP.
0: Itu maksud gue hantu aja bisa. Masa kita gak bisa gitu sebagai warga. Ini wacananya bakal dijadiin pelajaran dari sekolah dasar sampai sekolah menengah ya. Tujuannya biar bahasa Jawa tuh gak cuman di buku doang, tapi dipraktekin di keseharian di sekolah.
1: Iya, betul.
0: Tapi masih wacana, ini belum jadi aturan wajib. Kenapa Kamis Pon? Karena salah satu di penanggalan dalam tradisi Jawa. Jadi ini bukan sekedar bahasa, tapi yang dikedepankan adalah unggah-ungguh. Digagas sama DPRD Kota Jogja nih. Jadi penguatan pendidikan khas kejogjaan.
1: Kalau di Banten dulu kan
0: bahasa Sunda. Kalau gua dulu
1: ya, mulang wajib. Iya, Sunda ada waktu gua pindah ke Cilduk, ternyata siswa SD sono ada pelajaran bahasa Sunda gitu.
0: Iya, ada. Gua ingat banget dulu waktu gua masih kecil bahasa
1: Sunda. Sedih banget
0: sih. Iya, namanya MULOK, muatan lokal. Ini biar anak muda gak lupa sama bahasa daerah, tapi nasi dalam penggodokan ya, belum jadi aturan wajib. Tapi gue setuju banget, kalau bisa jangan di Jogja aja.
1: Semua daerah
0: di seluruh Indonesia kan pasti punya bahasa.
1: Iya, betul.
0: Bahasa daerah. Harus diajarin,
1: harus banget. Jadi tidak melupakan kearifan lokal ya.
0: Betul.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini
1: akan ku lakukan semua untukmu, akan ku berikan seluruh cinta.
0: Dan juga lagu enak yang ini gue enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.
2: Aku Dere, ini

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Selamat masih sore dong. Buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Halo, halo, halo.
0: Ya. Ahey.
1: Ahey.
0: Jam 5 nih. Asik banget nih jam 5. Gue liat di luar. Ini kayaknya lagi golden hours. Kita kalau foto betul. Di jam-jam kayak gini, muka kita bisa kayak Beyonce.
1: Kalau salah arah bisa backlight.
0: Ini jam 5 kita mau ngomongin soal ini nih.
1: Apa?
0: Outfit.
1: Oh, lifestyle, bro.
0: Bukan lifestyle, fashion sekarang. Kita fashion sekarang tuh kayak gimana? Kalau dulu kan orang-orang, wah gue nggak tahu nih ya, orang-orang rooming apa enggak nih? Dulu ada celana Alpina. Sama kaos Alpina.
1: Itu kayak celana kargo gitu kan.
0: Kayak celana kargo gitu Alpina. Terus juga ada Vido Dido.
1: Itu lawas abis itu.
0: Itu lawas tuh Vido Dido tuh. Terus apa lagi ya? Alien Works.
2: Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak. Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Delta Bandung 94,4 FM.
3: 100% lagu enak.
0: Ya, Levi's-nya bagus nih. Kan itu tulisannya Levi's. Itu L-nya sampai Levi's-nya itu gede semua huruf kapital. Itu yang paling tier oke tuh. Kalau yang tier keduanya L-nya gede, Levi's-nya kecil. Tier terakhirnya Levi's kecil semua.
1: Kecil semua.
0: Sampai ya. LL-nya kecil. Iya. Gitu. Nanti kita bakalan ngomongin soal beberapa outfit hangout. Jangan kemana-mana.

0: Tuh, ini kenapa tulisannya kok makin kecil aja sih?
1: Pak, dari tadi liatnya makin deket aja ke monitor. Semangat banget, Pak. Ada tes baru ya?
0: Enggak, ini slide kamu. Kenapa kecil-kecil banget hurufnya?
1: Hah, aman kok, Pak. Size-nya yang biasa itu. Mata Bapak lagi capek kali.
0: Masa sih? Lensa kacamata saya udah gak cocok kali ya?
1: Nah, bisa jadi tuh. Lensa kan ngaruh banget. Coba gih, cek ke Optik Melawai, Pak. Kemarin saya lihat lagi ada promo loh.
0: Oh iya? Promo apa? Mahal lah nanti.
1: Loh, enggak, Pak. Lagi banyak promonya sampai 6 September. Ada promo buy one get one free untuk frame dan sunglasses. Terus ada diskon trade-in lensa sampai 15% juga, Pak.
0: Lihat di mana sih promonya? Ada cabang yang dekat kantor nggak?
1: Ada, Pak. Makanya cek website optikmelawai.com atau follow Instagramnya biar tahu promo, lokasi, sama produknya.
0: Wah, oke deh. Langsung cek website Optik Melawai nih sekarang. OTW beli pulang kantor.
2: Yang terbaik untuk Anda, Optik Melawai.
1: Optik Melawai, promo lensa dan buy one get one free untuk frame dan sunglasses pilihan. Cek koleksi dan lokasi cabang terdekat di optikmelawai.com. Promo berlaku sampai 6 September.
3: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh. Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
4: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham ngomongin soal beberapa fashion, gaya fashion zaman sekarang. Sekarang tuh yang lagi rame sekarang itu salah satunya adalah streetwear atau oversize style.
1: Gombrong,
0: tapi tetap nggak gerah bahan-bahannya tuh biasanya untuk baju-baju yang oversize bahannya tuh katun banget.
1: Dulu
0: bisa
1: ya.
0: Gerak. Nggak ngurangin estetika tapi tetap keren tapi gede gitu.
1: Dulu yang sempat booming jeans tuh Levi's, Lee Cooper,
0: ya,
1: Wrangler,
0: ya, sama Lea ya. Lea tuh produk lokal. Logo
1: udah kesinian.
0: Oke. Ada hoodie oversize biasanya pakai celana baggy, cargo pants sama kaos oversize. Kalau sepatunya biasanya nih pakai bakiak nih.
1: Bukan sendal kesehatan kayu yang ada tajam-tajam itu.
0: Wah, jalannya pendek banget tuh gitu tuh biasa itu. Itu biasanya pakai sneakers casual atau sepatu olahraga. Sekarang gue baru beli tuh sneakers yang kayak gitu kemarin, warna hitam. Vito juga dia New Balance biasanya. Gue yang warna hitam apa tuh namanya? Vomero, Nike Vomero.
1: Kalau gue setia dengan
0: Bata
1: Converse.
0: Converse. Ada juga satu gaya namanya Y2K. Ini buat tren awal 90-an sampai 2000-an ya.
1: Kenapa,
0: sekarang lagi ngetren lagi di kalangan
1: gitu. Gen Z.
0: Y2K. Aduh, salah dong. Ini ada celana denim low rise atau white leg gitu, ada crop top, jaket denim. Yang paling penting itu aksesoris warna-warni mencolok karena kan tren 2000-an awal. Tahun tren 90-an gitu.
1: Pengennya dilihat gitu, orang dia lewat orang langsung lihat.
0: Betul. Tapi ini gaya yang salah satunya yang gue cukup suka nih, walaupun gue belum mampu ya.
1: Apa tuh?
0: Old money alias quiet luxury. Ini kalau orang-orang kayak gini biasanya mentingin banget looks. Looksnya harus keren, harus terlihat mewah, tapi nggak mau ada logo-logonya.
1: Harus mewah, nggak bibu, nggak mau kuning,
0: nggak mau mewah, harus mewah pokoknya. Nggak mau yang kelihatan brandnya gede-gede. Jadi misalnya pakai kaos atau kemeja bagus, nggak mau tuh kelihatan cubitus gitu. Aduh, brandnya kecil dong. Biasanya pakai kemeja linen, polo shirt.
1: Iya.
0: Knitwear.
1: Iya.
0: Terus bajunya tuh warna-warnanya netral. Kayak ada hitam, putih, biru atau coklat. Sepatunya biasanya pakai loafers atau penny loafers.
1: Iya.
0: Atau weekenders. Sepatu boots, sepatu kulit, pokoknya gaya orang tua, orang kaya zaman dulu gitu.
1: Tapi gue masih pengen yang sederhana, low profile.
0: Aha.
1: Datang ke bank pakai celana pendek, sandal jepit.
0: Tapi prioritas.
1: Iya, pakai kaos oblong putih tuh, apa kaos dalam yang warna putih ada sobek-sobeknya itu.
0: Iya, tapi prioritas kan.
1: Nyimpen duitnya satu plastik itu.
0: Oh, itu enak banget itu. Itu enak banget asli. Yang terakhir nih, yang lagi ngetren banget namanya blokor. Blokor. Ini tren maduin kultur sepak bola sama gaya jalanan. Ini populer banget. Contohnya nih, misalnya pakai jersey sepak bola tapi jersey yang vintage.
1: Yeah.
0: Celananya denim atau kargo pendek,
1: vintage sepatunya dan ori ya.
0: Ori dong. Sepatunya bisa sneakers klasik kayak Samba. Terus juga yang kayak gitu-gitu lagi apa selain Samba?
2: Gazelle.
0: Ya kalau misalnya lu pakai Stan Smith ya enggak apa-apa. Tapi ya
1: Stan Smith. Oh, bukan Sam Smith.
0: Lu mau pakai Sam Smith?
1: Oh. Sedang buat Vito.
0: Ya biasa lah, Vito masih sama ya. Itu kayak gitu-gitu tuh. Tapi kalau bisa jersey sepak bola vintage, abis itu klub-klub yang kayak Chievo Verona, yang gitu.
1: Ya.
0: Cagliari. Ini, gila kangen banget gua.
1: Itu bukan klub-klub yang bukan bintang banget
0: iya.
1: Ya. Gua ada ori dikasih sama ini, tukeran.
0: Sama?
1: Waktu Prambos
0: bikin
1: ngadu sama artis. Kan disponsori sama jersey gitu ya. Gua tukerannya sama Eno Netral.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Apa jersey-nya dia?
1: Apa klub Prancis gitu dah kalau enggak salah.
0: Oh, klub Prancis. Ya siapa apa? Marseille, PSG, Lyon.
1: Zaman itu putih, ini putih
0: tadi. Wah, gila spesifik tuh putih.
1: Lupa Marseille apa ya?
0: Marseille. Gua punya juga beberapa jersey ori, salah satunya jersey MU udah pasti karena gua suka MU. Terus ada lagi gua jersey Liverpool, tapi jersey-nya training kit. Bukan jersey dia bertanding. Udah gitu ditandatanganin sama Glenn Johnson, sama Steven Gerrard.
1: Wow, gila.
0: Keren banget.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaan yang gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
0: Biar gak ngantuk kejar deadline, dengerin Hitser enak yuk! Mangkal bareng Ilham, sekarang di Delta FM.

0: Masih di Makal bareng Ilham, masih ngomongin soal fashion nih ya.
1: Iya.
0: Ini ada beberapa clothing brand era 90-an sampai 2000-an yang hits banget dulu. Kalau brand Indonesia dulu ada, sampai sekarang masih ada, gue masih lumayan banyak nih kaosnya dia. Gue suka banget kaosnya, gue ada yang tangan pendek, ada yang tangan panjang, ada yang panjang tangan.
1: Woy, maling dong.
0: Iya dong. Oval Research, lahir tahun 97, sekarang cuma SCH doang kalau gak salah. Ini casual, eksperimental, anak-anak muda suka banget, yang punya juga arsitek soalnya. Yang kedua, ini juga enak banget dipakainya. Ada beberapa yang gue pakai, tapi udah lama gue pakai tidur sekarang. Cosmic.
1: Oh.
0: Itu enak banget tuh, gue beli di Bandung juga.
1: Biasa
0: tuh.
1: Biasa dibaca-baca buku Cosmic gitu.
0: Komik. Udah gitu ada juga Posh Boy.
1: Wah, ini tren banget waktu itu nih.
0: Ini sangat trendy, men. Gila trendy
1: Posh
0: ya.
1: Posh Boy.
0: Tua lo ya. Dagadu di Jogja, ini Joger kayak, di Bali, sama ada lagi satu lagi yang enggak disebut di sini.
1: Kayak lagunya Rezeki Ne Mesin, Dagadu dari Jogja.
0: Salah dong.
1: Killing the name tuh.
0: Ini ada Dagadu Jogja sama Joger Bali, sama ada satu lagi tuh. C59.
1: Waduh, oh, itu melawai apa
0: jalan Bandung C59 main melawai aja lo.
1: Oh,
0: Bandung,
1: salah.
0: Bandung.
1: Salah.
0: Lu melawai, yuk ya Yus Chin.
1: Enggak, itu melawai ada ininya dulu.
0: Melambai.
1: Oh, iya melambai. Ada agennya apa kayak kita kalau daripada ke Bandung jauh
0: ada, situ ada. Aja. Tapi iya, dari C59 dari Bandung, bukan dari melawai. Ada lagi Maternal Disaster nih. Dari Bandung juga, dari 2003. Terus ada kalau enggak salah di Bandung tuh ada satu jeans Peter Says Denim. PSD itu juga dulu terkenal banget. Kalau misalnya ada luar nih, sekarang yang streetwear tuh ada Stussy.
1: Iya.
0: Ya kan? Itu cuma tulisannya apa namanya? Tulisan doang, tulisan tanda tulisan sambung doang. Quicksilver Roxy mah ini server banget.
1: Iya.
0: Pantai banget. Iya. Dulu gue juga suka nih
1: anak Bali.
0: Dulu pasti gue kalau beli kemeja yang kembang-kembang gue sukanya Quicksilver. Roxy gue gak taruh karena menurut gue dulu sih Roxy kayak cewek gitu loh. DC dulu waktu kita ngantor di Blok M ya, gue taruh di mejanya Iqbal di kolongnya sepatu DC ada kali 8 kotak bang, gak gue bawa pulang. So kalau gue bawa pulang kayak belanja terus. Tapi di sana sering banget sepatu-sepatu DC itu di diskon gila-gilaan.
1: Iya.
0: Ini chunky gede gitu kan, sepatunya empuk banget.
1: Termasuk Volcom itu 2000-an awal masih iya, hits banget tuh.
0: Setuju. Nah ini juga nih gue suka nih, gue ada beberapa bajunya nih Von Dutch. Dia anak motor banget dah, otomotif banget, tapi sayangnya lumayan mahal.
1: Iya.
0: Sama kayak ini, apa yang dari Bali? Deus. Sama kayak Deus. Menurut gue sih agak cukup mahal ya kalau menurut gue. Itu dia brand-brand yang gue gak tahu nih, lu pernah denger apa enggak? Apakah roaming? Apakah emang tahu?
1: Iya.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang? Tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham. Ini kita mau ngomongin soal olahraga karena soal karena olahraga itu ternyata bisa nurunin sel kanker 30% dalam tubuh kita. Hmm. Olahraga, protein otot itu punya efek anti kanker. Hmm. Keren banget kan? Jadi kalau misalnya lo olahraga seperti HIIT gitu atau resistance training bisa ningkatin protein yang ada dari otot dan punya potensi efek anti kanker.
1: Yeah.
0: Tapi salah satu yang olahraga emang cukup capek tuh HIIT sih, karena lu benar-benar high interval intensive training atau high intensive interval training, pokoknya itulah ya.
1: Jadi kayak nggak ada jedanya ya, langsung terus terus gitu.
0: Wah, gila itu capek, panas banget paha. Tapi emang abis itu seger banget. Itu gue seneng tuh HIIT, tapi udah lama gue nggak melakukan itu. Ini otot bisa ngasilin sinyal, dan sinyal ini adalah sinyal anti kanker. Jadi kalau misalnya pas olahraga tuh si tubuh kita bukan jadi lebih kuat doang, tapi ada tadi tuh ada protein-protein otot yang efeknya adalah mempengaruhi lingkungan dalam tubuh, mengeluarkan sinyal-sinyal sinyal anti kanker.
1: Iya, jadi kayak racun-racun dikeluarin lewat keringat gitu ya.
0: Iya, dan resistance training sama HIIT ini kan sama-sama diteliti, dua-duanya ya efeknya itu high intensity interval training nunjukin respon positif setelah satu sesi latihan. Jadi udah diuji juga ke sel kanker payudara di laboratorium. Hasilnya menarik nih. Pertumbuhan sel kanker turun 19-29%. Tapi itu bukan berarti kankernya langsung hilang ya. Jadi diterjemahkannya sebagai olahraga membunuh 30, jangan diterjemahin sebagai olahraga membunuh sel kanker, tapi pengujiannya dilakukan pada sel kanker di laboratorium. Dan bukan berarti masing-masing manusia efeknya sama, belum tentu ya. Tapi yang penting perlu kita tahu adalah olahraga tuh perannya penting. Makanya olahraga yuk. Fisik. Aktivitas fisik. Gile.

0: Gue pengen deh seru-seruan ikutan komunitas, tapi di mana ya?
1: Pengen ikutan komunitas? Gak usah bingung, good friend. Dengerin aja Ketemunitas di Good Mood Club setiap hari Selasa jam 8 pagi. Karena kita akan ngobrol sama berbagai komunitas. Cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak. Kalau kamu punya komunitas, mau ngobrol sama kita, bisa banget loh. DM ke Instagram @deltafm ya.
2: Delta FM, hits terenak.

0: makasih ya.
1: Good friend, sekarang nggak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Oke good friend, jangan kemana-mana dulu ya. Nanti ilhamnya balik lagi kok.

0: Oke, good friend, balik lagi di Mangkal bareng Ilham, bareng gua Bang Dini AK Mr. S-Man.
1: Yeay!
0: Bersama hostnya Ilham Ramdana.
1: Yeay!
0: Yang hari ini kebetulan hari Jumat, dia pakai kerudung.
1: Aduh, karena gua tuh ada rencana gua hijrah kayaknya.
0: Tapi enggak gitu juga. Enggak boleh begitu.
1: New York udah resmi nih soalnya ngelarang siswa gunakan AI di sekolah.
0: Oh, beloknya main
1: ngerem mendadak, narik ini apa namanya? Handbrake. Dia enggak boleh pakai AI. Sampai masuk SMA. New York lagi ngebatasin banget AI di sekolah nih.
0: Nah, nih ada not. Mereka enggak boleh nge-AI-in guru selama jam pelajaran. AI.
1: Emang ada yang murid kayak gitu ya?
0: Ada.
1: Sekur ya namanya, sekolah kureng. Jadi nanti jadi mereka tuh lagi mengambil langkah yang sangat berhati-hati banget ya. Mulai tahun 2026-2027 penggunaan AI dan perangkat digital di sekolah negeri bakal diperketat banget.
0: Iya.
1: Jadi dari 2K sampai kelas 8 ini enggak boleh pakai AI nih. Yang kebijakan ini tuh bisa berdampak ke sekitar 600 ribu siswa. Dan juga guru gak boleh pakai AI buat ngasih nilai. Jadi untuk urusan nentuin nilai kan emang perasaan manusia ya. Kayak misalnya gini, gue kan ngajar di kampus nih sebagai dosen. Setiap tahun gue akan membimbing skripsi. Nah, penilaian gue di skripsi itu bukan sekedar kepintarannya dia doang.
0: Betul.
1: Tapi berapa rajin dia bimbingan. Iya,
0: usahanya juga dilihat.
1: Usahanya kayak gimana. Ketika bimbingan sopan atau enggak.
0: Iya.
1: Kalau dikasih masukan dia kayak gimana. Kalau dia menolak gak apa-apa tapi sopan apa enggak. Dan lain-lain. Dan tapi juga kalau misalnya gue di kelas.
0: Bukan cuma kecerdasannya aja.
1: Iya.
0: Satu juga, paket di dalam diri mereka.
1: Gitu. Iya. Kalau di kelas juga UAS nih. Gue selalu UASnya tuh tulis tangan. Selalu lah. Mostly lah kayak gitu. Gue juga lihat dia nulisnya bagus enggak. Nulisnya tuh nggak yang buru-buru asal-asalan.
0: Ya, kayak ayam lagi nyeker-nyekerin
1: beras. Terus misalnya nih sepanjang satu semester apakah dia aktif di kelas, apakah songong nggak, apa nggak gitu-gitu. Jadi emang ngasih nilai tuh emang butuh manusia di situ.
0: Iya, melihat dia sebagai satu kumpulan sosok, bukan cuma otaknya doang dinilai.
1: Iya, dan chatbot pendamping itu juga dilarang nanti di sana. Kalau SMA boleh pakai AI, tapi tetap akan dapetin pelajaran literasi AI 2 kali setahun biar dia bisa pakai AI secara tepat dan bertanggung jawab.
0: Bijak, iya.
1: Bukan cuma AI loh, screen time juga diperketat. Jadi untuk siswa sebelum kelas 3, penggunaan layar itu secara individual ini bakal dilarang. Sementara sekolah SMP merekomendasikan screen time sehari cuma 45 menit aja.
0: Oh, dibatasin.
1: Iya, jadi Amerika tuh tidak anti AI sama sekali, enggak. Tapi memang mau menggunakan AI itu sesuai dengan usianya. AI boleh dipakai tapi tahu batasnya. Betul, ini gua bijak. Setuju banget lagi.
0: Setuju, gua setuju. Karena banyak orang cerdas ternyata adabnya enggak bagus.
1: Iya, betul, ya, betul.
0: Di, ada satu negara gitu pejabatnya dibilang pinter-pinter, tapi ternyata culas, curang.
1: Iya. Nah, si teman gue nih baru masuk kuliah S3 kan. Terus dia cerita sama gue nih, ya ini gue S3 gini-gini. Ya lu sekarang enak bisa pakai AI. Gue dulu waktu pertama masuk kan kagak ada AI. Gue bilang gitu. Terus dia bilang, apaan? Sekarang kalau ujian, lisan. Bagus. Gue suka banget tuh ujian lisan kayak gitu tuh. Mantap.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Habis macet-macetan, waktunya santai sejenak di Mangkal bareng Ilham, cuma di

0: Selamat malam buat yang di Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Medan, Makassar, Manado. Halo.
1: Hai.
0: Ini nih ada info.
1: Ngapain lagi?
0: Tim cabur Boccia Indonesia juara umum di debut di kejuaraan dunia Boccia di Seoul. Ini orang
1: Boccia,
0: Banten.
1: Apa sih Boccia sih?
0: Boccia tuh olahraga. Jadi kayak olahraga pakai tangan gitu, dilempar.
1: Bukan
0: gitu.
1: Ngapa ya? Boccia ngapa ya? Boccia ngapa?
0: Aduh. Boccia itu kayaknya
1: Boccia yang
0: iya.
1: Harus udah ngoroknya.
0: Harus. Jadi tim Boccia Indonesia jadi juara umum World Boccia Championship di Korea Selatan. Bawa pulang 3 emas dan 1 perak.
1: Tapi disusul oleh panitia ternyata salah emas.
0: Iya, Mas ya. Mas Wahyu Tau U. Gitu. Jadi hasil ini bikin Indonesia jadi negara dengan pencapaian terbaik. Ini Boccia tuh jadi kayak dia ngegelindingin bola. Ada bola targetnya,
1: iya.
0: Disebutnya jack. Dia paling deket-deketan. Misalnya nih, bola lu. Ada bola target, bola lu deket bola target nih. Nanti gue lempar. Kalau bola lu bisa mental,
1: kena, iya. Ya,
0: berarti lu tersingkir.
1: Bola, iya.
0: Betul. Ih, keren banget dah. Ini Muhammad Afrizal Syafa, Felix Ardi Yuda, sama Gisha Zayana. Ini tampil konsisten dari awal sampai dapetin emas banyak. Dua emas juga datang dari individual, Muhammad Afrizal Syafa, terus juga Handayani dapat emas di BC 1 putri. Felix Ardi Yuda nambah medali perak dari Jakarta 2018 menuju juara dunia.
1: Mantap.
0: Ini di Indonesia baru berkembang langsung bikin sejarah. Bahkan ada dapat emas juga Boccia. Ini buat satu atlet itu pokoknya para Boccia apa dia yang khusus untuk atlet-atlet dengan ada kebutuhan khusus. Gitu, ih keren. Boccia keren.

0: Duh, kalau Senin kenapa bawaannya gak mood banget ya?
1: Mendingan lu dengerin Mood Reset di Good Mood Club setiap hari Senin jam 8 pagi.
0: Emang ada apa aja di situ?
1: Lu bisa banget ikutan topik yang bakal dibahas dan curhat yang bakal dijawab sama psikolog dari Hati Plong. Jadi lu bisa tahu solusi dari apa yang lu rasain.
2: Bener banget good friend, daripada lo galau dan bingung dengan apa yang lo rasain, ikutan ngobrol aja sama Danar dan Ovi dan juga psikolog dari Hati Plong. Tiap hari Senin, jam 8 pagi di Good Mood Club, cuma di Delta, teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

0: Masih di Mangkal bareng Ilham nih. Setelah 20 tahun nemenin masa kecil kita, SpongeBob gak tayang lagi di TV. Ini gue sedih sih sebenarnya.
1: Sedih.
0: SpongeBob gue suka banget.
1: Ini tontonan gue saat tidur soalnya.
0: Hah? Ngapain? Lu udah tua nonton beginian lu.
1: Saat tidur.
0: Saat tidur. Oh.
1: Jadi gak tonton juga.
0: Kagak nonton juga. Tapi gue lumayan sedih sih. Karena gue suka banget SpongeBob. Karena banyak juga satir-satir yang disampaikan ke dia.
1: Betul.
0: Terus juga Felix. Felix. Siapa ya? Patrick, Felix, ya, terus juga ada siapa tuh lagi Squidward, enggak, atau lagi yang si Tupai.
2: Oh, Andy
0: bukan sih?
1: Bukan.
0: Aduh, gue lupa.
1: Andy Wahyu.
0: Oh, Rianto. Ntar, Tupai, SpongeBob, Andy deh namanya bener, namanya. Si apa? Sandy.
1: Bukan Andy. Tadi mau Pendi. Wah, tangan Betawi banget katanya.
0: Iya.
1: Itu.
0: Randy tadinya. Cuman kan kayaknya gak cocok deh. Akhirnya dia mulai 2 September gak lagi nayangin SpongeBob. Itu di GTV.
1: Iya.
0: GTV. Kan udah 20 tahun loh SpongeBob ada di Indonesia tuh. Berarti 20 tahun yang lalu umur gue masih 4 tahun. Gila, gue sekarang 24 nih. lu ke Pukesmas sana, ke Pukesmas. Ini bukan sekedar ganti program aja. Ini adalah menghilangkan apa ya? Iya, sebuah hal yang membersamai kita dari kecil.
1: Betul. Tapi ini ada kemungkinan mereka tidak membeli lagi, mereka akan live sendiri di panggung gitu.
0: Oh, buset, ya kagak dong, capek amat. Alasannya sih efisiensi ya. Jadinya kan, ya itu kan dia beli license dari luar.
1: Iya, mungkin udah lumayan mahal itu.
0: Mahal, mungkin udah budgetnya udah nggak kesana. Akhirnya udahan deh. Ah, so sad. Tapi kita masih bisa nonton di YouTube. YouTube.

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
3: Lagi di jalan pulang, tenang, ada Ilham yang siap nemanin lo bareng hits terenak. Tetap di Delta FM.

0: HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Good friend, sekarang gak repot lagi nih kalau mau dengerin Delta FM di mana aja lewat aplikasi Radio Plus. Download sekarang aplikasinya dan dengerin hits terenak di Delta FM.

0: Jam 8 malam, it's time for us to go. Terima kasih banyak buat good friends yang udah menemani kita dari tadi.
1: Kenapa jadi sedih ya setiap ada perpisahan begini?
0: Kan ini hari Jumat, harusnya kita happy. Besok jangan lupa ada acaranya Brother Spears
1: di tuh. Plaza Mebel.
0: Di Plaza Mebel Fatmawati, ada... datang aja di Superglad.
1: Iya.
0: Om Bagus.
1: Emang acara Superglad. Untung
0: jadi CS.
1: Dengan tema kemarin, hari ini, dan selamanya.
0: Iya, betul.
1: Jadi kayak apa ya, flashback. Mengingat semua
0: kenangan-kenangan.
1: Iya.
0: Lu datang enggak lu?
1: Insyaallah datang.
0: Iya, enggak enak.
1: Gua pengen ngajak lu. Gua pengen ngajak istri gua, tapi istri gua mau enggak ya?
0: Iya, ajak dong.
1: Cuma
0: ntar gua telepon istri lu dah.
1: Ngapain?
0: Maksudnya jangan lupa besok ikut. Itu ada Superglad, the pasti ada
1: Om Bagus,
0: ada Kakak Melani Ricardo,
1: ada gitaris legend Ed Sahrani.
0: Iya, Ed Sahrani. Pokoknya semuanya bakalan komplit besok, rame. Jangan lupa datang ya, cek aja tiketnya di bbo.com kalau nggak salah. Lu cek aja, kalau nggak langsung aja cek di postingannya Instagram @deltafm.
1: Iya.
0: Lu bisa tahu tuh belinya di mana. Oke, okay. Thank you Bang Denny.
1: Thank you Ilham.
0: Thank you Elvito, Luna, Apis. Ketemu lagi hari Senin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, good friends. Terima kasih udah dengerin Mangkal bareng Ilham. Sampai ketemu besok ya.

juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: promosiin aja bisnis lo di Lo Jual Gua Beli di Delta FM. Gak pakai bayar, gak pakai ribet. Semuanya gratis, tis, tis. Cara daftarnya gampang. Langsung aja ke IG @deltafm. Terus lo klik link yang ada di bio dan lengkapin form yang udah disiapin. Buat lo yang kepilih, lo bisa promosiin bisnis lo setiap hari Rabu di Mangkal Bareng Ilham. Sekali lagi, gratis tanpa dipungut biaya. Yuk daftar langsung yuk.
1: Delta FM, hits terenak.

0: dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk dengerin lagu enak ini. Everybody knows there's something wrong. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru, good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan ke-distract sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak.
2: Delta FM, hits terenak.

0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.
2: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan, tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
0: Delta, Bandung, 94,4 FM.
1: 100% lagu enak.

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Delta FM, hits terenak.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, HP terbaru udah keluar nih. Beli ah.
1: Lah, bukannya lu baru beli handphone baru bulan lalu?
0: Iya, tapi ini ada yang baru lagi. Gue harus beli.
1: Ya elah, FOMO amat sih lu. Speknya juga sama sama HP lu. Buat apaan lu beli yang baru coba?
0: Iya sih, tapi ya gengsi lah. HP gue harus HP yang paling baru.
1: Repot banget hidup lu, sumpah.
2: Aduh, jangan ditiru good friend. Ini sih bikin finansial kamu pasti jebol. Boleh kok beli, tapi harus ingat sesuai budget dan fungsinya ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM. Teman untuk yang terus bergerak.
3: Delta FM, hits terenak.

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Kita sangat ingin bersama. Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: juga lagu enak yang ini.
1: Kalau ada sembilan nyawa, mau sama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trend. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Dengerin di Delta FM, hits terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini.
1: Kita sangat ingin bersama.
0: Lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Trena. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

juga lagu enak yang ini. Kalau ada 9 nyawa, semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

Yuk dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.

0: Wah, ada WA lagi. Malah lagi nyetir. Balas dulu deh.
1: Aduh, jangan ditiru good friend. Kalau nyetir ya udah, fokus nyetir dulu aja, jangan kedistrek sama hal lain. Lebih baik balas chatnya nanti kalau udah sampai daripada celaka. Ingat ya, nyawa kamu cuma satu. Dijaga ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Download aplikasi Radio Plus sekarang di Google Play Store dan dengerin hits terenak di Delta FM.
2: That is a very sensitive subject.

dengerin lagu enak ini. Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

0: Alhamdulillah udah sampai kantor. Kabarin istri dulu deh.
1: Halo sayang.
0: Sayang, aku udah sampai kantor ya. Alhamdulillah, hari ini jalanan lancar banget.
1: Iya sayang, selamat bekerja, semangat.
0: Iya sayang, dadah.
2: Ngabarin itu kelihatannya sepele, tapi penting banget buat orang yang nungguin kabar kamu di rumah loh. Mulai sekarang, yuk biasain kalau kamu mau pergi atau udah sampai tempat tujuan, jangan lupa kabarin orang yang kamu sayang ya. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Delta FM, teman untuk yang terus bergerak. Yuk, follow sekarang juga sosial media Delta FM di @deltafm.

Lagu enak yang ini. Dan juga lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download

lagu enak yang ini. Semua lagu enak tadi bisa kamu dengerin di Delta FM, Hits Terenak. Dengerin Delta FM kapan aja, di mana aja, lewat aplikasi Radio Plus di Google Play Store. Download sekarang.